0: dengan rela. Kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
2: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
5: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SRP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
6: Jadi boarding school, di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak, yang karena kita ada di lingkungan Madura, ya, tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
4: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
7: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
8: Ini tahap awal penyusunan RPB, karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat tim selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada tiga dasar hukumnya ya.
7: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Stoli Sohalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Stoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
8: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
7: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
9: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
9: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
10: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
11: So this is the third year That International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Tibet.
10: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
12: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Vaksin Rabies, pemerintah provinsi, juga pemerintah daerah Kota Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
13: Untuk Kota Kupang, tahun lalu target 20 ribu, tapi kami melampaui sampai 30 ribu. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30 ribu ekor.
10: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
14: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
15: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
14: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang, banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Yonatan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara, meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jerry Lende, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Laporan khusus.
17: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
18: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
17: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
19: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
17: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
20: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
21: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
17: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN-Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
0: editorial.
16: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi ASEAN-Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan,
1: kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan. Channel Informasi.

0: tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan.

Siaran kembali kami ambil alih pendengar setelah kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita sentral di sana. Selamat pagi dan semangat pagi. Semangat pagi untuk Anda semua yang tentunya masih terus setia bersama kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra pagi ini. Pendengar, semangat beraktivitas di pagi hari ini karena cuaca mendukung untuk kita beraktivitas dengan semangat pagi hari ini. Sepertinya semesta mendukung kita untuk berolahraga kali ya pagi hari ini. Karena cerah sekali di luar sana, banyak aktivitas yang bisa dilakukan, apalagi mungkin di akhir pekan pendengar ya. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di akhir pekan, mungkin selain berolahraga. Itu katanya kalau akhir pekan hari mencuci sedunia ya katanya. Aduh. Kalau mencuci saat ini sih kayaknya bakal kering di siang hari nanti pendengar, karena cuaca juga lagi bersahabat untuk Anda melaksanakan kegiatan tersebut. Namun apapun itu aktivitasnya di pagi hari ini, semangat beraktivitas untuk Anda semua. Semoga apa yang menjadi kegiatan Anda di pagi hari ini itu bisa berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan bersama di pagi hari ini. Kembali kita akan update informasi pendengar ke ruang dengar Anda pagi hari ini, yang dimana pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menandatangani 7 perjanjian pemanfaatan barang milik daerah atau BMD melalui mekanisme pinjam pakai dan sewa di ruang rapat akuarium Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Sulawesi Tenggara pendengar. Sebagai tambahan informasi, penandatanganan tersebut itu meliputi 6 perjanjian pinjam pakai dan 1 perjanjian sewa, yang dimana salah satu poin utama dalam kegiatan ini adalah penyerahan pengelolaan kawasan ex-MTQ kepada Perusahaan Umum Daerah Sulawesi Tenggara melalui mekanisme sewa pendengar. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara, Umi Kun Latifa, menyampaikan bahwa pemanfaatan barang milik daerah ini dilakukan melalui mekanisme pinjam pakai, kemudian kerjasama pemanfaatan maupun sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan sebagian perjanjian ini merupakan perjanjian atau perpanjangan kerjasama, sedangkan sebagian

Dan itu merupakan perjanjian baru yang telah melalui seluruh proses administrasi. Dan seluruh tahapan dapat diselesaikan sehingga penandatanganannya pun telah terlaksana, pendengar. Pengelolaan aset secara optimal ini menjadi bagian juga ya dari upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus juga mendukung pendapatan daerah melalui pemanfaatan aset yang tertib, transparan, dan akuntabel. Nah, pendengar, perjanjian sewa kawasan XMTQ ini berlaku selama 2 tahun dengan kewajiban bagi Perumda Sulawesi Tenggara untuk menjaga kebersihan, keamanan, pemeliharaan dan kelestarian aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, pendengar.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, kita hadirkan Cek Fakta bersama RRI Pro 1 Kendari.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Ternyata, pendengar, faktanya klaim tersebut adalah berita yang tidak benar alias berita hoax. Dilansir dari turnbackhost.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan antaranews.com yang tayang pada Oktober 2025 dengan judul Menkomdigi bantah aturan IMEI disamakan dengan balik nama kendaraan. Nah, dalam pemberitaan tersebut, pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang internasional Mobile Equipment Identity atau IMEI itu tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor. Mutia menjelaskan kebijakan yang tengah disiapkan berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam kasus ponsel hilang atau dicuri, dan ia menegaskan bahwa tidak ada tambahan biaya maupun kewajiban baru bagi masyarakat dalam proses tersebut. Jadi bisa dipastikan ya, pendengar, yang beredar belakangan hari unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim Kementerian Komunikasi dan Digital akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas, itu faktanya bisa dipastikan adalah berita yang tidak benar alias berita hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Mami.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, Ma, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Kembali kita update informasi pendengar untuk di siang hari ini, datangnya dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara yang mulai membuka vegetasi liar di kawasan Nanga-Nanga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Ini sebagai implementasi program Astacita Presiden Republik Indonesia serta program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Langkah ini pendengar bagian dari komitmen menghadirkan pemasyarakatan yang produktif, berdampak, dan mampu mendukung ketahanan pangan nasional. Kakanwil Dijenpas Sulawesi Tenggara Sulardi menyampaikan bahwa pembukaan lahan liar yang dilakukan ini sebagai implementasi program Astacita Presiden serta 15 program aksi Kementerian IMIPAS. Dan program ketahanan pangan yang dilakukan di atas lahan tidur kawasan Nanga-Nanga ini dilaksanakan dengan berkolaborasi antara Kanwil Dijenpas Sulawesi Tenggara, kemudian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kendari, Rumah Tahanan Kendari, Lapas Perempuan Kendari, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kendari serta Bapas Kendari. Pendengar, menurut Sulardi, keseriusan kegiatan ini itu diperkuat melalui penandatanganan MOU antara Kanwil Dijenpas, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara, dan kerjasama ini menjadi landasan dalam pengembangan sektor pertanian peternakan serta pendampingan teknis guna memastikan kawasan ini berkembang secara berkelanjutan. Jadi memang apa yang dimulai ini bukan sekedar pembukaan lahan. Ini dari awal dari lahirnya kawasan pembinaan yang akan menumbuhkan keterampilan, memperkuat ketahanan pangan, dan membuka peluang kehidupan yang lebih baik bagi warga binaan. Mendengar. Lebih lanjut, Sulardi juga mengatakan bahwa Kanwil Dijenpas Sulawesi Tenggara terus bergerak memperkuat kolaborasi dengan menghadirkan inovasi dan mewujudkan pemasyarakatan yang semakin berdampak. Mendengar.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Selamat pagi menjelang siang ya untuk Anda pendengar yang mungkin masih bersama dengan kami untuk di Sultra pagi ini. Pendengar hampir tuntas Sultra pagi, kita temani untuk Anda di Sultra pagi masih dengan updatean informasi akan kami hadirkan. Kita kemas dalam musik dan informasi. Musik-musik pilihan hadir menemani ruang dengar Anda di pagi menjelang siang ini. Kembali kita juga akan update informasi lagi pendengar ya. Nah, pendengar Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 25 Kendari menerima 206 siswa baru pada tahun ajaran ini melalui hasil penjangkauan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, kemudian pendamping PKH dan Sentra Meohai Kendari. Sekolah tersebut juga bersiap pindah ke gedung permanen baru itu di tanggal 31 Juli 2026 kemarin, pendengar. Kepala SRMP 25 Kendari Ferdinand Nicholas Bonde menyampaikan dari total siswa baru tersebut itu terdiri atas 26 siswa setara SD, kemudian 90 siswa SMP dan 90 siswa SMA, dan seluruh siswa ini merupakan hasil penjangkauan dari kelompok masyarakat kurang mampu termasuk yang beresiko putus sekolah. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini dijadwalkan berlangsung di gedung baru yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum, yang di mana kegiatan tersebut itu direncanakan turut dihadiri oleh Menteri Sosial. Pihak sekolah saat ini, pendengar, terus memantau progres pembangunan gedung sekaligus melakukan proses pemindahan fasilitas dari lokasi lama ke gedung permanen. Kemudian, selain itu juga pemerintah tengah merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tenaga guru dan wali asuh asrama. Dan penambahan tenaga ini ditargetkan terrealisasi pada Oktober mendatang guna mendukung rencana penambahan sekitar 270 siswa pada tahun ajaran 2026-2027. Pihak sekolah mengakui tentunya terdapat tantangan dalam proses pembelajaran mengingat karena sebagian besar siswa itu berasal dari latar belakang ekonomi miskin dan miskin ekstrim serta memiliki keterlambatan dalam kemampuan dasar seperti literasi dan numerasi, pendengar. Kegiatan belajar mengajar ini berlangsung dari pukul 7.30 hingga 15.30 atau pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah pada hari Senin hingga Jumat. Selanjutnya, siswa nantinya akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan pembinaan asrama pada sore hingga di malam hari. Nah, pada akhir pekan, kegiatan difokuskan pada pembinaan asrama serta kemudian jadwal kunjungan orang tua. Sistem sekolah berasrama gratis ini mendapat respon positif dari orang tua siswa karena seluruh kebutuhan pendidikan ditanggung oleh negara. Dan program ini tentunya juga diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus tentunya ini mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah kita. Informasi ini masih bisa kembali Anda akses mendengar di kanal kami di rri.co.id dan dapatkan informasi menarik lainnya hanya di rri.co.id. Masih dengan updatean musik dan informasi, Sultra Siang akan menyapa ruang dengar Anda sesaat lagi di jelang tanda waktu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Nanti ada rekan saya Kak Yuda yang bakal hadir dan teman-teman lain juga yang akan mengawal untuk Sultra Siang, Sultra Sore, bahkan sampai nanti Sultra Malam hanya bersama di 96,7 MHz. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: episode.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kendari.
1: Kembali masih disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga Kendari. Hai, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ketemu Sofi siang hari ini di perjalanan Sultra Siang tentunya. Baru pertama ya untuk kebersamaan kita sampai tuntas nanti di jam 3 sore. Baik, untuk Anda yang masih terus stay bersama Pro 1, tentunya seperti biasa mendengarkan melalui pemancar FM 96,7 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Tanggalnya 1 ya kita hari ini. Aduh, semangat pasti. Atau tanggalnya 1 terus ketemu weekend. Wih, kayaknya emang sempurna ya hari ini. Baik, apa di weekend ini yang menjadi planning dan juga rencana yang sudah Anda buat di sepanjang hari ini atau mungkin juga di sepanjang bulan Agustus ya. Secara ini memasuki Agustus dengan pernak-pernik warna-warni yang merah menyala, merah dan putih begitu. Nah, tentunya sangat menyenangkan. Kenapa kamu? Kamu rajin sekali ya hari Sabtu pakai batik. Mau memandu ini di mana gitu. Rapi sekali ya. Tapi memang seperti itu ya, pendengar, di mana kadang memang ada yang kalau hari emang sudah dari sononya. Style itu emang kadang agak susah untuk bisa dirubah begitu. Kalau emang udah biasa biasa tampil rapi dan juga matching ya seperti itu. Nah, kadang agak susah nih kalau misalnya mau hanya pakai oblongan barangkali atau seperti apa ya. Emang udah terbiasa kita lihatnya, wah rapi nih, woy, seru ya. Weekend terus ketemu sama orang-orang yang juga sangat menyenangkan hari ini. Kita bakalan update informasi juga ya sepanjang perjalanan di Sultra Siang. Pendengar jadi pastikan terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan, simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Erin Rotliff melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan. Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya, dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Radcliffe selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih

0: anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim Merah Putih untuk mengarungi sisa turnamen.
1: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.

Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan, kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tan Pitch Rover FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh. Kita harus perbaiki banyak hal untuk kompetisinya berikutnya.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga karena kita bisa terus ke semifinal. Dia senang.

0: Kabar jelang Asian Games, Timnas Basket Putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kita optimis, coba memang ini kan ajangnya.
2: Pancar dari Timnas Basket Putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games, kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis, coba memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau ngomongin tingkatan Asia Tenggara memang kita punya level kompetisi yang lebih jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus depan itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket masih secara overall apa namanya manajemen organisasinya memang sudah baik, ya cukup baik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang juga sudah baik ya. Harusnya jauh lebih mantap.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek mendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Peringat dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

96,7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar untuk Sultra Siang yang menikmati suasana istirahat, sudah selesai makan siang atau sudah kelar sholat, atau juga mungkin saat ini lagi on the way menuju ke beberapa tempat yang menjadi tujuan Anda. Kita update informasi juga terus masih menghadirkan musik-musik pilihan untuk menemani suasana apapun di ruang dengar Anda saat ini. Terkait dengan acara Local Love Wakatobi 2026, tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama pendengar, tapi ini juga menjadi ruang kolaborasi bagi generasi muda kreatif untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, di mana seni, kemudian juga pariwisata di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara tentunya. Ketua Panitia Local Love Wakatobi 2026 Aldi Raymond mengatakan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai wadah untuk mempererat silaturahmi sekaligus juga untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif. Dikatakan bahwa penyelenggaraan Local Love mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari Blue Ocean View Wakatobi, kemudian juga Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, lalu juga Bank Bahtera Mas Wakatobi, Dinas Pariwisata, lalu juga Kejaksaan Negeri, Kantor Imigrasi, Dinas Kesehatan Wakatobi, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wakatobi juga turut serta juga yang mengambil bagian adalah Bank Sentral, Bank Sultra Cabang Wakatobi pendengar. Nah, berbagai mitra turut mendukung melalui penyediaan voucher dan juga door prize untuk kegiatan tersebut.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh.

Pendengar yang lagi menikmati suasana santai, menikmati weekend di rumah saja, gak pengen kemana-mana, pengennya mungkin ada yang belum dapat notif nih hari ini di tanggal 1, ada? Udah nyantai aja ya, kayaknya menghabiskan waktu di rumah di weekend ini juga menjadi hal yang menyenangkan tentunya ya. Justru ini bisa menjadi momen yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aktivitas seru yang juga menyenangkan sekaligus juga bermanfaat pendengar. Dengan sedikit kreativitas, suasana rumah ini bisa berubah menjadi tempat terbaik untuk melepas penat. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah mencoba hobi baru atau mengembangkan minat yang selama ini mungkin tertunda karena banyaknya pekerjaan. Nah, di antaranya itu ada masak, bikin konten masak-masak mungkin ya. Kemudian ada menata taman-taman atau bunga-bunga di depan rumah atau di halaman rumah barangkali, atau bikin konten kreatif seperti video atau tulisan mungkin. Nah, aktivitas ini tidak hanya menghibur tapi juga bisa meningkatkan keterampilan diri kita.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: let her go.
1: Ya, siang-siang gini asiknya ngopi ya atau ngeteh barangkali. Oh, no, ada yang atau mungkin ada sebagian dari kita yang sedikit atau banyak mungkin yang juga bermasalah ya sama urusan ngopi. Ada yang punya keluhan, aduh gak bisa nih minum kopi, lambung dan lain sebagainya ya. Nah sebenarnya paling baik itu yang mana ya? Kopi yang sudah diracik kah? Atau kopi pahit kah? Atau seperti apa sebenarnya? Nah dimana kalau ngomongin soal kopi pahit, pendengar, ini biasanya memang menjadi pilihan ya untuk para penikmat kopi karena punya cita rasa yang kuat dan juga minim tambahan gula. Tapi bagi yang punya asam lambung ya pendengar, konsumsi kopi ini sering kali menimbulkan kekhawatiran karena bisa memicu naiknya asam lambung. Tapi walaupun begitu, ada cara aman nih pendengar untuk tetap menikmati kopi pahit tanpa memperburuk kondisi lambung kita. Dimana kalau secara umum ya, kopi ini mengandung kafein yang bisa merangsang produksi asam lambung. Nah oleh karena itu penderita asam lambung ini disarankan untuk tidak mengkonsumsi kopi dalam kondisi perut kita lagi kosong. Tapi kopi setelah makan, minum kopi setelah makan ini bisa membantu mengurangi resiko iritasi pada lambung kita. Jadi disarankan minum kopinya itu setelah makan ya. Selain itu penting juga untuk membatasi jumlahnya, di mana para ahli kesehatan merekomendasikan asupan kafein tidak berlebihan serta memperhatikan reaksi tubuh setelah minum kopi. Kalau misalnya muncul gejala seperti perih di ulu hati atau mual atau sensasi terbakar, sebaiknya konsumsi kopinya itu dihentikan saja pendengar. Pemilihan jenis kopi juga bisa berpengaruh. Kopi dengan tingkat keasaman yang rendah atau low acid coffee atau kopi yang diproses dengan metode tertentu cenderung lebih ramah bagi lambung kita. Dimana cara penyajiannya seperti cold brew atau juga dikenal dengan punya tingkat keasaman yang lebih rendah dibandingkan kopi yang panas. Nah di samping itu menjaga pola hidup yang sehat tetap menjadi kunci utama. Dimana ketika kita bisa mengatur waktu makan lalu juga menghindari makanan yang menjadi pemicu asam lambung serta bisa mengelola stres, tentunya ini semua bisa membantu penderita tetap nyaman termasuk saat ingin menikmati kopi seperti siang ini barangkali.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

pendengar, ngomongin soal kopi hitam ya, yang juga banyak punya kandungan nutrisi, seperti di dalamnya ada vitamin B, kemudian B2, lalu B3, dan juga B5. Nah, selain itu ada juga kandungan mineral yang penting untuk tubuh kita, seperti kalium, magnesium, dan juga mangan, pendengar. Nah, karena banyak kandungan nutrisinya, manfaat kopi bagi kesehatan tubuh ini juga cukup melimpah ya. Bahkan sudah ada sejumlah penelitian yang melihat dan membuktikan manfaat kopi hitam, utamanya untuk kesehatan tubuh. Nah, yang pertama itu bisa menjaga fungsi otak, pendengar. Ini menjadi salah satu manfaat kopi hitam yang paling besar ya. Dimana kabarnya kandungan dalam kopi ini bisa membantu menurunkan resiko Alzheimer sampai demensia. Tapi tentunya harus dengan porsi yang tepat ya, dan juga tidak perlu menerapkan kebiasaan sehat lainnya yang bisa mengoptimalkan kesehatan otak kita. Harus ya, harus dibarengi juga sama kebiasaan hidup sehat. Lalu juga bisa meningkatkan daya ingat, di mana manfaat kopi yang tidak boleh ketinggalan. Salah satunya juga adalah membantu meningkatkan daya ingat kita. Kandungan kafein dalam kopi hitam ini bisa mengoptimalkan kemampuan mengingat dan juga kemampuan kita untuk fokus. Sebab kafein bisa meningkatkan kemampuan otak dalam menyimpan memori jangka panjang. Lalu, kandungan kafein ini, pendengar, tidak hanya untuk organ otak ya, tapi juga ternyata bisa menurunkan resiko penyakit. Dimana ketika kita mengkonsumsi kopi hitam, ini bisa membantu menjaga kadar gula darah. Sebab kafein meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin di dalam tubuh.

0: Bergabung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kendari.

0: Selamat siang, saudara pendengar, disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita daerah siang.
1: Revitalisasi sungai ini merupakan salah satu solusi paling efektif untuk mencegah banjir.
2: Ini kita mau menghidupkan kembali, yaitu TPS 3R yang ada di Surawolio.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Revitalisasi sungai efektif cegah banjir, dukung kesadaran bersama. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau kembali mengaktifkan TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah. Inilah warta berita daerah siang selengkapnya edisi Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Sophie Moen. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, revitalisasi sungai terbukti efektif cegah banjir. Keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan, kesadaran, dan partisipasi seluruh masyarakat. Selengkapnya, Heli Diawati Kadir melaporkan.
3: Upaya mengatasi banjir tidak hanya bergantung pada pekerjaan fisik semata, melainkan membutuhkan dukungan kesadaran masyarakat yang menyeluruh. Revitalisasi sungai melalui normalisasi dan pengerukan merupakan langkah paling efektif yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir resiko luapan air saat musim penghujan. Namun keberhasilannya akan sia-sia jika tidak dibarengi disiplin warga dalam menjaga kelestarian aliran air. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Awaludin menjelaskan, masyarakat seringkali langsung menyalahkan pemerintah setiap kali terjadi genangan, padahal pekerjaan perbaikan sungai telah dijalankan secara bertahap.
1: Kalau kita lihat di revitalisasi sungai ini adalah merupakan salah satu solusi paling efektif sebenarnya untuk mencegah banjir. Terbukti kan kemarin risiko itu kan mencapai 30-40% daya tampung air yang sehingga mengakibatkan kebanjiran gitu. Dengan adanya revitalisasi sungai, pengerukan terhadap beberapa sedimentasi. Boleh dilihat di hampir seluruh sungai yang ada di dalam Kota Kendari itu kan sedimentasinya sudah tinggi. Pada saat airnya pasang, terus masuk air hujan, mungkin kan debit air semakin tinggi, jadi semakin naik. Jadi hujan mungkin 30 menit, 15 menit itu cepat banjir, Pak.
3: Ia menjelaskan sungai yang telah dibersihkan dan diperlebar fungsinya akan kembali tersumbat jika warga masih membuang sampah atau limbah ke dalam aliran air. Tumpukan sampah inilah yang menghambat laju air sehingga meluap ke permukaan jalan dan pemukiman meskipun curah hujan yang turun tidak terlalu tinggi. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga sungai sebagai aset bersama dengan sinergi antara penanganan teknis pemerintah dan kepedulian nyata masyarakat, ancaman banjir dapat ditekan secara signifikan. Hal ini menjadikan lingkungan tempat tinggal lebih aman, nyaman, dan terhindar dari kerugian saat musim hujan tiba.
0: Sementara itu dari Kota Bau-Bau, pendengar, kantor pelayanan pajak Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak semester pertama tahun 2026 sebesar Rp149 miliar. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau Afriansyah melaporkan.
4: Ya, kalau dari target penerimaan, kita baru mencapai 30 Juni ini 23,46%.
5: Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp149,29 miliar pada semester pertama Januari-Juni 2026. Angka tersebut setara 23,46% dari target penerimaan tahun 2026 sebesar Rp636 miliar. Kepala KPP Pratama Bau-Bau Tubagus Aris Sahriza mengatakan, target penerimaan tersebut mencakup 8 daerah yakni Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, Muna, dan Muna Barat. Menurutnya, capaian penerimaan pada semester pertama belum sesuai harapan. Salah satu penyebab utamanya adalah penurunan kontribusi sektor pertambangan akibat berhentinya operasional sejumlah perusahaan.
4: Ya, kalau dari target penerimaan, kita baru mencapai 30 Juni ini 23,46%. Nilainya sebesar 149,29 miliar dari target penerimaan 636 miliar. Kendalanya karena di sini ada perusahaan yang tambang yang berhenti operasi. Jadi masalah KB-nya nggak turun, jadi berhenti operasi. Jadi itu turun. Terus ya, satu perusahaan pindah KPP.
5: Tubagus menjelaskan kontribusi sektor pertambangan turun hingga 70% dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut membuat penerimaan dari sektor lain belum mampu menutup penurunan yang terjadi. Saat ini sektor administrasi pemerintahan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan kontribusi 66% yang berasal dari belanja APBD dan APBN di wilayah kerja KPP Pratama Bau-Bau. Posisi kedua ditempati sektor perdagangan dengan kontribusi 13%, sedangkan sektor pertambangan kini hanya menyumbang sekitar 7% terhadap total penerimaan. Untuk mengejar target hingga akhir tahun, kata Tubagus, KPP Pratama Bau-Bau akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar pembayaran pajak dapat dilakukan tepat waktu. Selain itu, pihaknya akan meningkatkan edukasi perpajakan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, guna mendorong kepatuhan wajib pajak. Tubagus menilai masih banyak wajib pajak yang belum memahami tata cara administrasi perpajakan, terutama setelah penerapan sistem Cortex. Karena itu, kegiatan penyuluhan akan terus diperluas, termasuk melalui pembentukan tax center. Pihaknya optimis target penerimaan tetap dapat dicapai apabila dilakukan penyesuaian target seiring perpindahan administrasi sejumlah wajib pajak ke KPP lain. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku mulai hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Penyesuaian tersebut juga berlaku di Sulawesi Tenggara untuk harga Pertamax dan Pertamax Turbo yang mengalami penurunan. Berdasarkan daftar harga terbaru, Pertamax kini dijual di harga Rp16.300 per liter dari sebelumnya Rp16.650 per liter atau turun Rp350. Sementara Pertamax Turbo turun dari Rp19.750 menjadi Rp18.700 per liter atau turun Rp1.050. Adapun harga Dexalite tetap Rp20.150 per liternya. Harga Pertamina Dex tetap Rp21.650 per liter. Sementara untuk harga BBM bersubsidi yakni Pertalite sebesar Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter, tidak mengalami perubahan. VIP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengatakan penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat. Saudara pendengar, warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari, juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di www.rri.co.id. Kita ke berita lainnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau kembali mengaktifkan TPS 3R dan Bank Sampah berbasis wilayah untuk mengurangi timbunan sampah. Salah satu TPS 3R yang akan beroperasi kembali berada di Kecamatan Sorawoleo. Kembali, reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan.
2: Ini kita mau menghidupkan kembali, yaitu TPS 3R yang ada di Sorowoleo.
5: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Upaya tersebut mulai berdampak dengan turunnya volume sampah yang masuk ke TPA Wakonti dari 81 ton per hari pada 2025 menjadi sekitar 60-70 ton per hari pada 2026. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan, persoalan persampahan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kenyamanan masyarakat. Karena itu pihaknya terus berupaya menghidupkan kembali bank-bank sampah dan TPS 3R yang sempat tidak beroperasi. Salah satu TPS 3R yang akan kembali diaktifkan, kata Amiruddin, berada di Kecamatan Sorowulio yang telah mati suri selama kurang lebih 2 tahun.
2: Ini kita mau menghidupkan kembali, yaitu TPS 3R yang ada di Sorowulio. Di Sorowulio TPS 3R ini harapannya nanti setelah aktif, kalau target kami TPS 3R ini bisa menghandle sampah-sampah dari masyarakat yang ada di Kecamatan Sorowulio. Kenapa di Sorowulio? Karena memang itu yang TPS 3R-nya yang tersedia saat ini, yang memungkinkan untuk kita hidupkan kembali di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
5: Amiruddin menjelaskan, pengaktifan TPS 3R di Sorowulio bukan menjadi target akhir. Kedepan, Delha juga berencana menghidupkan kembali TPS 3R di kawasan Pelagi Mata untuk melayani pengelolaan sampah masyarakat Kecamatan Betuambari, terutama kawasan pemukiman yang terus berkembang. Menurutnya, beroperasinya TPS 3R di sejumlah wilayah diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Wakonti yang saat ini menjadi satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah di Kota Bau-Bau. Amiruddin menjelaskan, pada tahap awal TPS 3R akan mengolah sampah organik melalui proses pencacahan, khususnya sampah plastik, serta mengolah sampah organik menjadi kompos. Kedepan, kapasitas dan jenis pengolahan akan terus dikembangkan agar menghasilkan lebih banyak produk yang memiliki nilai ekonomi. Amiruddin mengatakan, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, mulai dari sumber penyakit hingga mengganggu kebersihan dan estetika. Namun melalui konsep ekonomi sirkuler, sampah justru dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi yang mampu memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Delha Bau-Bau memastikan program pengaktifan kembali TPS 3R dan bank sampah akan dilakukan secara bertahap. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan serta memperpanjang usia operasional TPA Wakonti. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, Dinas Perikanan Kota Kendari menggalakkan berbagai program pemberdayaan nelayan serta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
6: Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari, Makmur, menegaskan sektor perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia, terutama pada ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan peningkatan kesejahteraan nelayan pesisir. Makmur menjelaskan, pemerintah Kota Kendari terus menjalankan berbagai program pemberdayaan nelayan, diantaranya bantuan alat penangkapan ikan, mesin kapal, serta pembinaan bagi kelompok nelayan dan kelompok pembudidaya ikan melalui penyuluh perikanan.
7: Program-program yang kita lakukan terkait dengan kesejahteraan nelayan berupa bantuan-bantuan, artinya bantuan alat penangkapan ikan, kemudian bantuan mesin kapal, kemudian juga bagaimana kita membina kelompok-kelompok pembudidaya ikan, kelompok-kelompok nelayan yang ada di Kota Kendari melalui penyuluh-penyuluh perikanan Kota Kendari. Bantuan-bantuan ini kita berharap nanti bisa memberikan efek atau dampak terhadap peningkatan kapasitas maupun juga produksi tangkap perikanan Kota Kendari, khususnya ya, nelayan-nelayan yang ada di wilayah pesisir Kota Kendari. Maka diputuskan ada 3 titik di Kota Kendari yang mendapat bantuan koperasi Kampung Nelayan Merah Putih. Yang pertama, Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Pudai, Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Sambuli, kemudian Kampung Nelayan Merah Putih di Bandung Geu.
6: Pembangunan tersebut diperkirakan memberi manfaat langsung kepada 1.139 kepala keluarga, terdiri atas 425 kepala keluarga di Pudai, 452 kepala keluarga di Sambuli, dan 262 kepala keluarga di Tondong Geu. Makmur berharap program itu mampu memperkuat ekonomi masyarakat sisir sekaligus mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.
0: Kita ke berita yang terakhir, penggunaan kendaraan listrik menjadi opsi strategis untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan energi bahan bakar fosil. Selengkapnya kembali dilaporkan Heli Diawati Kadir.
8: Pergeseran pola transportasi menuju penggunaan kendaraan listrik dinilai sebagai langkah penting untuk mengurangi ketergantungan ekonomi jangka panjang terhadap bahan bakar fosil. Selain aspek lingkungan, pertimbangan efisiensi biaya operasional menjadi salah satu alasan mendasar dalam melihat prospek pengembangan teknologi di masa mendatang. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari, Dr.
3: Laode Suryadi menjelaskan, secara teknis kendaraan listrik dikembangkan dengan dasar prinsip efisiensi energi yang lebih tinggi dibandingkan mesin konvensional. Hal ini berdampak langsung pada besaran biaya yang harus dikeluarkan penggunaannya.
9: Katanya justru listrik ini yang kendaraan listrik ini yang lebih hemat, bahkan sekitar sepertiga sampai seperempat sampai sepertiganya dari biaya yang harus dikeluarkan untuk ketika dia menggunakan bahan bakar minyak bahan fosil dengan yang menggunakan kendaraan listrik. Ya kalau memang demikian berarti kan pasti efisiensi lebih efisien dari kendaraan yang berbahan bakar fosil. Tentunya.
3: Menurutnya, perbedaan biaya ini menjadi poin yang perlu dicermati mengingat harga bahan bakar minyak yang masih sangat tergantung pada fluktuasi pasar global dan ketersediaan cadangan alam yang terbatas. Jika dikonversikan dalam skala besar, penghematan biaya operasional transportasi berpotensi meringankan beban ekonomi masyarakat serta menekan aliran dana keluar untuk impor energi. Dengan perencanaan yang matang, kendaraan listrik dapat menjadi bagian dari solusi diversifikasi energi yang menopang ketahanan ekonomi daerah. Hal ini menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan sistem ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Revitalisasi sungai efektif cegah banjir, dukung kesadaran bersama. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau kembali mengaktifkan TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah. Tetap bersama RRI Pro Satu Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di www.rri.co.id. Follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang, sampai jumpa.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

lokal musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

Disiarkan langsung dari Jalan Lautnya nomor 44, Mandonga, Kota Kendari. Halo, selamat sore, pendengar. Kita jumpa lagi di spesial request. Ada 100% Indonesia. Abang Ketut Ardiasyah, selamat sore. Selamat siang juga ya. Mungkin siang, masih siang di sana ya. Yang pastinya kalau Kendari sudah masuk nuansa sore sih ya. Oke, kita akan ada di 100% Indonesia. Saya tidak sendiri. Saya ditemani dua rekan tim teknik juga yang bertugas untuk hari ini. Ada Bung Herman, ada Bung siapa ya? Satu lagi, oke, Bung Nas. Oke, baik. Teleponnya kita buka ya di 0401-3124-008. Wah, paling asik ini memang juga kita mainkan di live TikTok Studio RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Jadi yang mau request-request, silakan untuk kita coba berinteraksi. Sudah ada deringan di sana. Wah, ada operator saya sudah siap tuh, tim teknik. Ada Bung Nas ya, silakan. Siapakah gerangan yang sudah coba nembus di jalur telepon kita di 0401-3124-008 yang kepengen bergabung di spesial request 100% Indonesia. Tampak cuaca di luaran sana kalau untuk wilayah Kendari ya. Ya, ini cukup panas. Tetapi yang panas-panas itu kita bisa ademkan dari hati kita. Asik sekali. Oke, siapakah gerangan di ujung telepon? Sudah ada? Sudah ada? Belum ya? Belum bisa? Belum nembus? Oke, 0401-3124-008. Kita buka dulu jalur teleponnya. Siapakah gerangan? Sudah ada? Penelpon kita belum ya? Halo? Oh iya, belum. Halo? Oh, belum ada. Belum, oke. Kita ke live TikTok Studio dari Kendari. Apakah ada yang sudah masuk bergabung? Ada Kakak Budi. Selamat bergabung, silakan langsung request aja, kita mainkan lagu-lagu spesial Indonesia ya. Ada Capricorn, selamat bergabung. Ayo langsung loh, tap-tap layar juga. Dan kemudian masuk requestannya gitu. Hai Meisha, selamat bergabung Meisha. 100% Indonesia, pokoknya jangan lupa sebutkan nama, alamat, terus kemudian jangan lupa ditap-tap dulu, baru langsung request aja. Request lagu Indonesia, karena kita mainkan ini cukup panjang, sampai di pukul 16 sore. Wah, pukul 16 lah, jadi panjang. Suasana yang dirasakan bagaimana? Ada Kakak Budi, ada Meiga, ada Andre, Palatiga. Selamat menikmati suasana siang menjelang sore. Sore ya, udah sore sih kalau udah seperti ini ya. Ada Mega, ada Double D, ada Capricorn, ada Kakak Budi. Selamat bergabung, sudah ada di live TikTok. Wah, cepet banget nih pindahnya Mega. Dari akunnya Yuda pindah ke akun RRI. Keren, mantap. Oke, yang mau bergabung lagi di special request 100% Indonesia, teleponnya 0401-3124-008. Kalau belum ada, kita kasih suasana yang lebih semangat lagi karena udah mulai sore. Kita kasih lagu yang cukup lama ini, tapi kembali di, oh ini fans Rika Lovers Kendari. Mantap ya. Oke, kita buka dengan satu nomor lagu, Begitu Indah dari Padi.

0: Oke, kita kembali lagi di Special Request di 100% Indonesia ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Tadi ada requestannya dari Aku. Oh, Aku namanya Aku. Aku. Oke. Teleponnya juga kembali kita buka ya di 0401-3124008. Aduh, akunnya Aksoksi Mabelo. Ya bro, ini kamu gak pakai ini, pakai foto profil dulu lah, coba dirubah dulu ya. Bang Alex Pangibali, selamat bergabung. Abangku, sehat selalu. Mudah-mudahan juga Yuda jumpai dalam keadaan yang baik, sehat. Dan juga semuanya teman-teman yang tergabung dalam kru film Rikal Bukan Rizal, teman-teman yang ada di PT Meambo Film. Wah, sukses semuanya. Mudah-mudahan juga segala persiapan-persiapannya yang sudah dilakukan itu lebih mantap lagi. Dan ini netizen udah pada nunggu semua nih ya. Oke, kita buka kembali jalur telepon kita di 0401-3124008. Atau juga yang ada di live TikTok, langsung tapping aja. Mau request lagu apa silakan, nanti tinggal saya putarkan lagunya. Ini spesial kita mainkan lagu-lagu Indonesia ya. Kita nggak mainkan dulu lagu mancanegara karena memang formatnya adalah 100% Indonesia. Sampai di pukul 16 sore nanti saya akan hadirkan rangkaian musik-musik pilihan yang kalian ingin dengarkan. Di live TikTok Studio Rari Kendari juga sudah ada di sana akun Santai Saja, ada Hajir, ada Aku, Aku, ada kemudian ada Mega, ada akun teman gitu ya kan. Selamat bergabung lagi untuk yang semuanya bergabung. Langsung aja dua tap-tap like-nya, langsung request ya. Tadi Mabelo pengen denger lagu dari Poso. Aduh, kita belum ketemu tuh lagunya bro. Nanti aku cari ya, yang lain boleh ya. Kalaupun juga kalian ingin mendengarkan lagu-lagu yang lebih kekinian, bolehlah ya. Waktunya masih cukup panjang ini. Kita akan mainkan sampai di pukul 16 sore. Silakan lagi di 0401-3124-008 yang mau bergabung ya. Oke, siapakah lagi di ujung telepon? Tadi sempat ada deringan tapi gak bisa masuk ya. Kita coba join dulu deh kalau gitu ya, untuk lagu-lagu yang beberapa yang saya sudah siapkan ini. Lagu Indonesia yang lama-lama itu juga bagus, misalnya seperti yang satu ini ya. Saya coba kasih dulu biar kita lebih semangat lagi sambil menantikan. Ada deringan? Telepon? Oke, 0401-3124008. Siapa kegerangan di ujung telepon sana? Ada Bung Herman sebagai tim teknik saya untuk sore hari ini. Bang Alex Pangibali, selamat bergabung. Ada Lingato, selamat bergabung. Ada teman-teman yang baru bergabung. Oke, teleponnya sudah gak ada? Kita hadirkan, oke, ada telepon sudah masuk, deringannya di 100% Indonesia. Ini sudah mau masuk Agustus. Oh iya, sudah masuk Agustus. Artinya teman-teman juga sudah siap-siap ya. Biasanya ada kegiatan-kegiatan lomba-lomba yang seru-seru gitu ya. Oke, siapa? Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Iya, selamat sore. Iya, dengan siapa, di mana?
1: Bang Alip.
0: Bang Alip?
1: Bang Alip Andolo.
0: Ah, oke, Bang Alip di Andolo. Suaranya kecil ya? Silakan Bang Alip.
1: Punya di radio nggak ada suara. Kenyam.
0: Hah?
1: Di HP ada, di radionya nggak ada.
0: Di radionya mana nih? Di monitor. Monitor. Waduh, udah naik semua nih. Coba aku coba. Halo?
1: Ya.
0: Ya, halo?
1: Di HP saja lah, biarlah.
0: Oke, silakan langsung. Lagu apa yang mau di request?
1: Nah, lagunya
0: dari... Lagu apa? Halo Bang Alif. Putus-putus suaranya. Lagu apa Bang? Lagu apa Bang Alif? Lagu apa? Putus-putus. Gak kedengaran. Putus-putus mas jaringannya. Pak De Alif. Aduh mohon maaf ya. Oke, mohon maaf nih Pak De Alif. Dicoba lagi, cari posisi yang bagus biar kita bisa ngobrol bagus, kita bisa tersambung. Selamat bergabung juga ada Opa Tegar di Makassar. Mudah-mudahan juga kita jumpa dalam keadaan yang baik, sehat Opa Tegar, sahabatku. Dan untuk yang lainnya lagi, silakan. Masih kita akan mainkan di segmen 100% Indonesia. Wah, kalau di jam-jam begini ini udah mulai rame juga yang mau coba-coba trekking, jogging ya, atau mungkin sekedar ngegoes atau sepedahan dan sebagainya lah ya. Saya juga mau menyapa untuk Anda yang lagi menikmati suasananya. Oke, lagu requestku kakak, jangan lupa. Iya, Mabelo gak ada tuh lagu band yang kamu cari. Sorry banget ya, saya gak ketemu lagu itu. Cari aja yang lama ya. Makasih ya Mabelo ya. Gak ada, kita belum ketemu lagu itu. Barangkali belum banyak followernya kali ya. Ya, boleh dicoba lagi ya. Ya, bandnya jangan sampai juga lagunya ini musik AI gitu ya kan. Banyak sekali sekarang begitu-begitu titip lagu, ternyata lagu AI yang dibuat. Sangat disayangkan ya kan. Ya, kualitasnya pasti jadi kurang ini, kurang menarik. Oke, ya. Halo, kita coba lagi. Oke, terputus. Terputus. Kita kasih dulu lagu yang cukup lama ini, ada dari Andre Henusa Bidadari. Wih, lagunya keren. Ayo silakan yang mau bergabung 100% Indonesia.

Oke, kita kembali lagi di Special Request 100% Indonesia. Ya, terima kasih yang sudah bergabung, teman-teman yang ada di live TikTok-nya Yuda dan juga di live TikTok Studio RRI Kendari. Terima kasih ya. Ada Rara, di sana ada Yusri, ada Chan, ada Kotima, ada Tali, ada Alman. Selamat bergabung. Thank you. Ada Kertas. Kertas Kusut. Wah, makasih. Wah, udah absen-absen ya. Makasih Kertas. Yuk, langsung request ya. Kertas Kusut mau denger lagu apa nih? Kita ada di Special Request 100% Indonesia. Ini masih ada tersisa kurang lebih 60 menit. Wah, masih ada 1 jam. Wah, durasinya cukup panjang. Sore-sore kayak gini memang paling kasih tuh. Apalagi kalau ditemani secangkir teh atau barangkali kopi yang menjadi kebiasaan kalian. Terus ada gorengan tuh, asik. Ya, terima kasih udah kasih kita mawar-mawar merahnya atas nama akun kertas kusut ya. Oke, Bang Alman di sana ada di live TikTok Studio RRI Kendari, silakan sudah tap-tap layar lah, langsung request lah. Dan juga jalur telepon lagi sudah ada yang coba mau bergabung, kita coba terima dulu penelpon kita. Siapakah gerangan di ujung telepon di 0401-3124-008? Ada Pak De Alif tadi, namun sayang sekali tadi kita tidak sempat monitor dengan bagus karena mungkin ada kendala teknis juga tadi ya. Oke, kita coba. Ada Pak Jido, kita coba Pak Jido ya. Selamat sore Pak Jido. Halo. Halo Pak Jido. Selamat sore. Iya, ini jaringan lah kurang bagus. Selamat sore Pak Jido. Lagi ada di mana nih Pak Jido? Ya, Pak Jido. Halo. Silakan. Silakan Pak Jido. Halo. Jaringan ini kayaknya memang kayak susah kita komunikasi kalau kayak gini nih modelnya ya. Aduh Pak Jido, bisa coba lagi. Halo. Halo Pak Jido. Jaringannya ini kurang bagus. Kurang bagus nembusnya ke kami, kurang bagus. Iya, kurang bagus. Coba. Silakan lagi Pak Jido. Dicoba lagi? Oke. Kita putus dulu Pak Jido ya. Assalamualaikum. Ada Agustina. Selamat sore juga buat kamu sudah bergabung di live TikTok ya. Yang mau request langsung aja tapping lagu apa yang ingin didengarkan. Dan Pak Jido tadi di jalur telepon boleh dicoba lagi Pak Jido. Mungkin posisinya kurang bagus sehingga untuk nembus di jalur telepon kita gitu agak susah ya. Wijaya, selamat bergabung Wijaya. Rafa, Raf siapa ini Raf ya? Selamat bergabung Raf. Kertas Kusut juga udah bergabung. Terima kasih udah absen-absen. Thank you. Kita masih ada, coba lagi di telepon yang sama 0401-3124-008. Kenapa ini jalur telepon kita ini agak sedikit terganggu ya? Oke, masih ada gangguan juga. Ya, kalau udah kasih salam-salam langsung aja tapping lagu apa nih Kakak Agustina Wijaya, terima kasih udah join sana. Kemudian ada siapa lagi? Ada yang sudah bergabung. Oke. Ada Ika. Selamat bergabung Ika. Kita masih ada di 100% Indonesia. Ada Ayu Arsyafon. Apa kabar? Mbak Ayu Arsyafon. Mudah-mudahan Arsyafonnya juga semakin rame yang datang ke toko ya untuk memesan. Wes, mantap. Oke. Jalur telepon kita buka lagi di 0401-3124-008. Ini masih cukup panjang waktu kita sampai di pukul 16 sore. Untuk yang mau bergabung di Special Request 100% Indonesia. Kita coba menyapa dulu yang ada di pusat-pusat perdagangan untuk wilayah Kota Kendari, yang ada di pasar-pasar, terus kemudian teman-teman kita yang ada di kendaraan taksi online. Apa kabar sore ini? Mudah-mudahan juga kita jumpai dalam keadaan yang baik. Hai, ada Peter. Selamat bergabung, Peter. Ada Bang Mahran. Selamat bergabung, Bang Mahran. Wijaya di sana. Apa kabar? Kita masih ada di 100% Indonesia. Oke, Bang Herman. Ada telepon nggak? Ada telepon? Nggak ada. Oke, nggak ada telepon. Kalau gitu kita coba dulu hadirkan lagu yang mulai cukup lama lah di Belantika Musik Indonesia. Ada Kafein, hidupku kan damaikan hatimu. Ah, ini lagu yang lama banget. Kita boleh flashback ke belakang ya. Mungkin juga bagian dari lagu kenangan Anda ini mendengar.

Kita kembali lagi di Special Request 100% Indonesia. Ada abangku, Aang Suparman. Apa kabar, Bang Aang? Ya, untuk yang lainnya lagi, ada Anggur Merah di sana, ada Zidan, cintaku luar biasa. Oke, mantap. Oke, nanti kita coba cari ya untuk yang lainnya lagi. Dan jalur telepon lagi di 0401-3124-008. Andi Ilsa, apa kabar Andi Ilsa sore ini? Jumpai dalam keadaan yang baik ya. Apakah ada rencana mau JJS Andi Ilsa jalan-jalan sore? Asik sekali, gitu ya kan? Oke, kita masih buka kesempatan untuk Anda yang mau berinteraksi di 0401-3124-008. Dan juga yang ada di live TikTok studio RRI Kendari. Dan juga di live TikToknya Yuda untuk hari ini. Oh ya, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Kita coba lagi jalur telepon yang sama. Di 0401-3124-008. Oke. Siapa kayak lagi coba gerangan yang coba mau bergabung? Coba teleponnya barangkali udah bunyi di sana ya. Dan juga di jalur kita pakai WhatsApp enggak ya? Oke, 0813-5450-967 yang mau coba-coba di jalur WhatsApp-nya kita ya. Telepon dulu kita coba, telepon ya. Terima kasih karena tadi sedikit terganggu, ada gangguan teknis. Telepon kita agak sedikit terganggu, jalur telepon kita ya. Dan kita coba, siapa kegerangan di... Ada, Bung Herman teleponnya, belum ada. Belum ada ya. Oke, belum. Oke, kita main di TikTok dulu. Siapa nih? Siap, host lagunya Zidan, Cintaku Luar Biasa. Yang gimana itu, Cintaku Luar Biasa? Aku coba dulu cari ya, Cintaku Luar Biasa. Apa ada nggak ya? Cintaku Luar Biasa itu lagu... Cinta Luar Biasa dari Zidan. Ada nggak ya? Oh iya, benar ada. Nanti kita coba kasihkan lagi lah untuk yang sudah bergabung di Special Request 100% Indonesia. Kita akan kembali sesaat lagi.

kita kembali lagi di Special Request 100% Indonesia. Jadi yang mau kembali request-request silakan. Pokoknya jangan buang-buang waktunya. Saatnya kita deringkan lagi teleponnya di 0401-312-4008. Halo, selamat bergabung Syaukia. Selamat bergabung Syaukia. Mau dia tadi Anggur, selamat bergabung Anggur kembali ya. Terima kasih ya kalau mau dengarkan kita di 96,7 MHz boleh ya. Halo Cevani, apa kabar Cevani sore ini? Mudah-mudahan juga baik ya sore-sorenya. Ayo dong Cevani, mau request lagu apa nih? Kita spesial lagu-lagu Indonesia, masih ada tersisa kurang lebih 15 menit lagi. 15 menit bisa kita pakai untuk 2-3 lagu boleh lah ya. Sebelum nanti kita tuntaskan, tuntas di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi silakan lagi Bung Herman, kita buka jalur telepon kita di 0401-312-4008. Yang kepengen coba di jalur telepon kita, tadi sedikit terkendala ya. Biasanya bagus sih, tapi ini kita coba lagi. Ada Iqbal, selamat bergabung Iqbal. Iqbal dari kampung katanya ini ya. Selamat bergabung Iqbal ya. Coba lagi teleponnya, belum ada? Belum ya? Oke, langsung Iqbal, mau request lagu apa Iqbal? Silakan, jangan buang-buang waktunya. Tuh seperti teman-teman kita yang ada di live TikTok studio Radio Kendari itu gercep tuh mereka. Langsung tap-tap layar, kemudian langsung di tapping lagu apa yang ingin didengarkan. Yuk, kita semangati suasana sore kita dulu. Yang mungkin gak ada waktu selama ini buat someone spesialnya boleh lah. Eh Cevani, thank you. Sudah dibagi-bagi lagi. Thank you Cevani.

Oke, kita kembali lagi di Special Request 100% Indonesia. Ada requestan dari Oling, katanya pengen denger lagunya Nemo. Oke, kita akan hadirkan. Terima kasih ya Oling, terima kasih. Dan yang baru bergabung lagi silakan. Kita ada di segmen akhir ini, teman-teman. Jalur telepon boleh, satu penelpon di 0401-312-4008. Oke, masih ada di sana Oling, thank you Oling ya. Ya. Kalaupun tidak ada lagi, karena sudah waktunya menghampiri di pukul 16 sore, segera kita close saja acara kita ya. Terima kasih ya Bung Herman, terima kasih Bung Nas, terima kasih untuk semuanya teman-teman di tim teknik juga yang sudah mendampingi Yuda untuk suasana sore hari ini. Kita langsung aja kita ke band lokal. Wih, ini keren sih bandnya, yang tentunya juga menjadi karya lokal luar biasa. Mengakhiri kebersamaan kita di Spesial 100% Indonesia. Terima kasih, thank you semuanya.

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi

Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Sore ya pendengar. Tadi kita sudah gelar special request 100% Indonesia. Oh iya, kita juga nanti akan hadirkan informasi-informasi lainnya, termasuk nanti akan ada Gema Saripati Maju, informasi dari rangkuman informasi-informasi dari Sokorwil Nusantara 4 ya. Kita masih coba nanti update lagi informasi juga dari KBRN ya, yang juga bisa Anda aksesnya nanti atau di rri.co.id ya. Selamat sore dulu, saya mau menyapa untuk Anda yang juga saat ini dengan prepare atau bersiap-siap mau mengisi sorenya itu dengan olahraga ya, dan menikmati suasana yang lebih berbeda gitu ya, karena mungkin dalam sepekan jarang olahraga ya, kenapa tidak kalau ada waktu sekarang untuk dinikmati dengan sebaik-baiknya, untuk diisi dengan kegiatan olahraga apapun itu bentuknya. Olahraga mungkin sekedar jalan atau sekedar coba jogging, tapi jangan yang jauh-jauh dulu deh, mending yang treknya yang ini dulu, yang sederhana ya, nggak perlu paksa dulu ya, biar suasana hati itu jadi happy kalau kita udah terbiasa juga mengisi dengan kegiatan kita olahraga ya. Oke, kita masih akan di Sultra Sore sambil kita coba nanti update informasi dari KBRN atau di rri.co.id. Selamat sore dulu untuk semuanya. Yang sore ini udah mulai lebih semangat. Tadi panasnya luar biasa, tapi panas ini udah mulai pelan-pelan redup karena udah mulai semakin sore. Lagu yang cukup lama dari Bumerang, saya coba kasih untuk Anda di 96.7 MHz RRI Digital. Bawalah aku.

0: ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya, kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: 8, ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya, ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

satu kendari kanal informasi dan inspirasi. Di mana Indonesia, pendengar, kini sudah memasuki musim kemarau ya, dengan suhu udara yang cenderung lebih panas. Dan memang kondisi ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pengendara sepeda motor. Dan tidak hanya dari sisi keselamatan berkendara, tetapi juga keselamatan kulit akibat paparan sinar matahari, debu dan juga polusi ini, pendengar. Dan kalau berbicara mengenai aktivitas berkendara di bawah terik matahari dalam waktu yang cukup lama, ini dapat meningkatkan risiko kulit akan menjadi belang, kusam, hingga mengalami penuaan dini. Bahkan selain itu, paparan debu dan juga polusi jalanan juga akan berpotensi menyumbat pori-pori dan juga memicu munculnya jerawat. Nah, karena itu selain menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara, pengendara juga perlu memberikan perlindungan ekstra bagi kulit. Bahkan sejumlah langkah sederhana pun juga dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan kulit selama beraktivitas di musim kemarau. Ya, paling tidak sunscreen ini adalah cara yang tepat untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari atau ultraviolet atau UV. Bahkan disarankan untuk kita memilih sunscreen dengan SPF minimal 30 hingga SPF 50, terutama pada area yang sering terpapar seperti wajah, leher dan juga tangan untuk perjalanan panjang dan sebagainya. Itu juga salah satu hal yang sederhana yang perlu dilakukan, atau kita menggunakan jaket atau baju lengan panjang juga itu salah satu hal yang bisa kita gunakan untuk tidak langsung terpapar oleh sinar matahari dan juga debu dan sebagainya. Oke, kita masih akan terus bersama di Sultra Sore, pendengar, di kebersamaan Yuda yang tengah tugas bersama dengan rekan-rekan yang ada di tim teknik. Sampai saatnya nanti pukul 17, kita akan mengikuti Gemah Saripati Maju.

Okay, kita masih ada di Sultra Sore ya, mendengar sambil kita menantikan saatnya nanti kita terhubung untuk mengikuti informasi Gemah Saripati Maju untuk suasana sore hari ini ya. Untuk 1 Agustus 2026, nah berbicara mengenai Agustus itu artinya bulan kemerdekaan ya. Kalau masih ke bulan Agustus 2026, kita masyarakat Indonesia ini sudah pastinya mulai memasang dan mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan tradisi ini juga telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi simbol penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus wujud semangat nasionalisme di tengah masyarakat ya. Ini berdasarkan dari juga sumbernya dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, penggunaan bendera merah putih sebagai bendera negara itu telah diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan juga lambang negara serta lagu kebangsaan ya. Dan selain kewajiban mengibarkan, Undang-Undang juga mengatur bentuk dan ukuran resmi bendera merah putih ya, yakni berbentuk persegi panjang dengan perbandingan 2:3 terdiri dari warna merah dan putih ya, merah di bagian atas, putih tentunya bagian bawah, dengan ukuran yang sama. Dan tata cara pengibaran juga harus diperhatikan, seperti dikibarkan sejak matahari terbit hingga terbenam. Itu dilakukan dengan hikmat dan tidak menyentuh tanah, serta diiringi sikap hormat saat penaikan dan juga penurunan bendera. Nah, apakah Anda juga sudah mulai memasang bendera? Yuda yakin ya, semuanya sudah mulai sibuk untuk siap-siap atau hari ini akan memasang bendera di depan rumah masing-masing sebagai wujud kecintaan kita ya terhadap bangsa kita yang sudah merdeka ya. Jadi kita sekarang tinggal bagaimana mengisi kemerdekaan itu dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang tentunya menjadi sesuatu yang menjadi kewajiban lah buat kita semuanya. Teruslah bersama dengan RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sekorwil 4 hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Meike Bachtiar.
2: Dan untuk kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang.
3: Kita melakukan evaluasi, juga boleh dibilang inspeksi setiap entitas, peralatan, dan perlengkapan yang dipersyaratkan di dalam sebuah SPBD yang bagus.
4: Langkah awalnya itu yang terutama akan dilaksanakan itu sosialisasi kepada pelaku-pelaku UKM yang ada di area permandian.

0: Baik, pendengar, untuk Gema Saripati Maju, informasi pertama kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama rekan penyiar di sana. Silakan laporannya.
1: Untuk kesempatan yang diberikan dan baik. Dari RRI Mamuju, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat bersama Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Sulawesi Barat menggelar inspeksi mendadak atau sidak di SPPG 1 Rangas, Mamuju. Laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
2: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat bersama Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Sulawesi Barat melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 1 Rangas Kabupaten Mamuju, Jumat 31 Juli 2026. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan kelengkapan sarana dan prasarana serta pemenuhan standar yang dipersyaratkan dalam operasional SPPG. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki, mengatakan berdasarkan hasil pengecekan, seluruh ruangan di SPPG 1 Rangas dinilai telah memenuhi standar kebersihan dan kelayakan. Selain itu, fasilitas instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sebagai salah satu syarat utama juga telah tersedia. Ia menambahkan pihaknya bersama tim tidak menemukan pelanggaran dalam inspeksi tersebut. Namun, terdapat beberapa catatan perbaikan. Salah satunya terkait penyimpanan kotak kosong untuk protein laut yang disimpan di ruang penyimpanan kering yang disarankan untuk dipindahkan guna mencegah potensi masuknya serangga seperti lalat.
3: Hari ini 31 Juli 2026 kita melakukan evaluasi, juga boleh dibilang inspeksi setiap entitas, peralatan dan kelengkapan yang dipersyaratkan di dalam sebuah SPPG yang bagus. Sejauh pengamatan visual kami, ini sudah cukup qualified dan hygiene. Ngecek IPAL juga sudah ada. Cuman sedikit ada saran untuk ada box saya lihat di dalam di ruang kering ya. Menurut pengawas PPNS kami, itu sebaiknya dikeluarkan karena dikhawatirkan ada lalat. Tapi so far sudah bagus.
2: Disketapang Provinsi Sulawesi Barat berharap seluruh SPPG dapat menerapkan standar operasional yang sama agar pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Syada melaporkan.
1: Baik, itu dia informasi dari RRI Mamuju. Kami kembalikan ke rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Randi di RRI Mamuju. Selanjutnya kami ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Dwi Kartika Sari. Rekan Dwi Kartika Sari, silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih rekan Meike. Dari RRI Makassar kami hadirkan informasi, TNI bersama relawan mulai membersihkan puing-puing lokasi kebakaran Kecamatan Talo. Dilaporkan Sarifudin.
5: Pasca kebakaran di pemukiman pesisir Kecamatan Talo, Kota Makassar yang terjadi dini hari kemarin, lokasi kebakaran sangat memprihatinkan. Sekitar 60 rumah panggung terapung yang hangus terbakar, hanya tersisa tiang-tiang yang tertancap di dalam air pesisir. Kebakaran pemukiman di Jalan Sultan Abdullah II Kecamatan Talo tersebut membuat pemukiman yang terbakar berantakan akibat reruntuhan material yang hangus terbakar, mengakibatkan warga setempat harus membersihkan sisa-sisa material yang hangus terbakar untuk kembali membangun tenda darurat di atas bekas rumah mereka yang berada di daratan setelah hangus terbakar. Komandan Koramil 3 Kodim 1408 Makassar, Mayor Ahmad Agus mengungkapkan pihaknya mengerahkan semua anggotanya bersama petugas kebersihan kelurahan untuk membantu warga membersihkan lokasi kebakaran pasca kebakaran pemukiman pesisir di Jalan Sultan Abdullah II, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Mayor Ahmad Agus juga memantau dan memastikan kondisi warga korban kebakaran dalam keadaan aman dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dari bantuan berbagai pihak.
6: Bagaimana melihat kondisi masyarakat, teman-teman?
7: Kalau masyarakat semua kita sudah melaksanakan pelayanan, bahkan ada komunitas yang membuka posko-posko yang mendukung semua pengungsi. Jadi dari pemerintah ataupun dari provinsi.
6: Karena sehari-harinya begitu
7: sudah makanan semua juga dari Desos, kota juga sudah membuat dapur, jadi sudah terbentuk.
5: Menurut Dan Ramil 3 Kodim 1408 Makassar, Mayor Ahmad Agus, pihaknya bersama anggotanya berada di lokasi kebakaran setiap waktu selama dalam masa bantuan korban pasca kebakaran. Mayor Ahmad Agus menyatakan sudah ada bantuan untuk korban kebakaran, baik makanan maupun bantuan lainnya yang mendesak bagi semua korban kebakaran.
4: Dari RRI Makassar, kembali ke rekan Mika di RRI Tolitoli.
0: Baik, terima kasih laporan Anda rekan Dwi Kartikasari di RRI Makassar. Selanjutnya kita ke RRI Kendari, ada rekan Yusak di sana. Silakan laporannya.
8: Baik, terima kasih rekan Mika Bahtiar di RRI Tolitoli. Dari Kendari, informasi Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari menerima estimasi kuota haji ada sebanyak 450 calon jemaah haji untuk tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari Idam.
9: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
10: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengatakan estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardin juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan, sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
9: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih. Dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang, ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkatnya. Nah, ini yang kami akan melakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi, akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
10: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
8: Baik, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Meike Bahtiar di RRI Tolitoli.
0: Baik, terima kasih rekan Yuda di RRI Kendari. Kita ke RRI Bau-Bau, ada rekan Waode Sabaria. Silakan laporan Anda.
4: Baik, rekan Meike di RRI Tolitoli. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau, kita ikuti wawancara terkait tahun ini puluhan satuan pendidikan di Kota Bau-Bau mendapatkan alokasi dana revitalisasi dari pemerintah pusat. Program ini ditujukan untuk perbaikan infrastruktur sekolah. Berikut kita ikuti wawancara reporter kami, Herul Mulku, bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau, La Mane.
11: Pendengar RRI dimanapun berada, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Lamane, selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau. Kami ingin mengkonfirmasi terkait sejumlah satuan pendidikan yang mendapatkan alokasi dana revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat.
12: Tadi bisa disampaikan di tahun 2026 ini ada berapa sekolah yang ada diusulkan untuk mendapatkan rehat atau revitalisasi?
13: Ya, untuk sekolah-sekolah ini sekarang kita di Dinas Pendidikan ini memang masih kita coba melakukan upaya-upaya untuk bagaimana supaya kita bisa mendapatkan bantuan dari pusat, yaitu dana revitalisasi. Dan alhamdulillah di tahun 2026 ini kita ada peningkatan secara kuantitatif ya, yang tadinya di 2025 itu sekolah yang mendapat dana revitalisasi itu Kota Bogor itu cuma 7. Cuma 7 SD saja ya, cuma 7. 7 apa? SD SMP itu 7 dia. Lalu sekarang itu ada peningkatan yang sangat signifikan dari segi jumlahnya. Ya alhamdulillah hari ini SD itu adalah sejumlah 7 SD sekarang yang mendapat. Lalu SMP itu juga ada jumlahnya sekitar 7 sekolah ya. Lalu di TK itu ada 5 TK yang mendapatkan itu. Nah, ini alhamdulillah sekarang mereka untuk SD itu sudah kembali dari Makassar, mereka kebetulan mereka dipanggil ke sana untuk mengusun dia punya rap dan itu ya. Lalu sekarang untuk sekarang ini tingkat SMP itu sekarang mereka masih melakukan bintek, bimbingan teknis itu di Kendari. Dan alhamdulillah teman-teman dari kepala sekolah SMP ini didampingi oleh kepala bidangnya, mereka sekarang sudah berada di Kendari. Dan alhamdulillah dan insya Allah nanti TK akan menyusul. Tetapi nama-nama sekolah yang mendapat bantuan itu, bantuan revitalisasi ini memang sudah ada dari pusat. Tinggal menunggu waktu itu.
14: Sekolah mana saja Pak yang sudah ada list datanya untuk mendapatkan alokasi di 2026 ini?
13: Untuk SD itu sekarang SD Negeri 1 Bau-Bau itu ada di kolom pertama mereka, dan mereka itu dan SD Negeri 1 Bau-Bau ini masih namanya dia adalah revitalisasi ya. Lalu SD yang berikutnya itu adalah SD Karya Baru, lalu SD Wajo 2, SD 2 Topa, SD 2 Bone-Bone, SD 2 Nganaumala, dan SD 3 Nganaumala. Seperti itu. Ini ada dua sebenarnya, ini ada 8 SD ini yang gelombang kedua ini. Namun ada 2 SD yang terlambat menginput dan insya Allah itu akan dipanggil di tahapan berikutnya. Lalu SMP itu ada sebanyak 8 SMP yang sedianya mendapat, namun setelah turun tim verifikasi itu dia cuma mendapat 7 SMP saja yang dapat. SMP 3 Bau-Bau, lalu SMP 6 Bau-Bau, SMP 7 Bau-Bau, lalu SMP 10 Bau-Bau, SMP 12, SMP 13, dan SMP 8. Untuk TK ini ada 6 TK. Ya, TK itu adalah TK pembina yang ada di wilayah Lea-Lea, TK pembina di Surabaya, TK Bayangkari.
15: Bayangkari,
13: namanya ini saya lupa namanya ini. Jadi secara keseluruhan itu kata keseluruhan itu revitalisasi sangat signifikan sekali dia punya loncatannya dan loncatannya yang tadinya 7 tahun tadinya 7 tahun kemarin itu sudah mendapat kita jumlah 19 sekolah. Dan ini baru belum berhenti nih, kemungkinan itu akan sampai pada bulan 9 ya. Seperti itu. Jadi kemungkinan ini mudah-mudahan bisa banyak lah. Dan ini sangat bermanfaat sekali buat kita yang ada di Bau-Bau ini di dalam hal mengupayakan bagaimana mengupayakan infrastruktur itu sebagai penunjang atau memang dari lokal sama belajar yang kita untuk meningkatkan kualitas sama meningkatkan kualitas Bau-Bau. Sekarang ini yang baru berjalan itu alhamdulillah kemarin itu SD Negeri 1 Bau-Bau itu sudah berjalan ya. Yang lainnya ini masih dalam tahapan fintech,
15: ya. Sudah PKS tinggal menjadi
13: pencairan, ya. PKS maksudnya sudah penandatanganan kontrak mereka. Tinggal tunggu pencairan uang dari bank. Nah, dari itu dananya itu langsung dari pusat langsung masuk ke rekening sekolah.
14: Ada harapannya mungkin penyampaian untuk masyarakat dengan adanya sejumlah sekolah yang direvitalisasi tahun ini, Pak Kadis.
13: Ya, terima kasih banyak. Saya pikir ini harapan kami dari Dinas Pendidikan bahwa keterlibatan stakeholder dalam hal ini masyarakat atau pihak-pihak yang sangat mempengaruhi daripada bagaimana kualitas mutu pendidikan di Kota Palopo ini, kami juga berharap bisa kami juga memantau. Bagaimana sekolah-sekolah ini dari segi
14: kualitasnya
13: dari segi bagaimana dia punya bangunan-bangunan supaya juga terjaga semua. Saya pikir seperti itu informasi dari masyarakat itu juga sangat-sangat kami butuhkan supaya menjadi bahan referensi dari kami untuk kemudian turun bersama-sama memantau bersama-sama
14: Terima kasih Pak pendengar. Demikian wawancara singkat kami dengan Bapak Lamane. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, demikian wawancara terkait puluhan satuan pendidikan di Kota Bau-Bau mendapatkan alokasi dana revitalisasi dari pemerintah pusat, kembali bersama rekan Mike di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan WOD Sabaria di RRI Bau-Bau.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, pendengar masih di siaran berjaringan Gema Saripati Majo. Informasi selanjutnya dari RRI Toli-Toli, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Toli-Toli mencanangkan penyelenggaraan kompetisi olahraga bagi penyandang disabilitas sebagai langkah memperluas pembinaan atlet sekaligus mewujudkan olahraga yang inklusif di daerah. Laporan Susanti Akataba.
17: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toli-Toli Zakaria Mahmud mengungkapkan penyelenggaraan kompetisi olahraga menjadi wadah bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi, meningkatkan prestasi, serta memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang olahraga. Menurutnya, kompetisi tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi menjadi bagian dari pembinaan atlet disabilitas secara berkelanjutan melalui kompetisi rutin. Atlet diharapkan memiliki pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kualitas untuk mengikuti kejuaraan di tingkat provinsi maupun nasional. Dispora juga menilai olahraga menjadi sarana penting dalam membangun rasa percaya diri penyandang disabilitas sekaligus menghapus stigma di tengah masyarakat. Karena itu penyelenggaraan kompetisi akan melibatkan berbagai pihak termasuk organisasi olahraga disabilitas, sekolah, dan komunitas agar pembinaan berjalan lebih optimal selain mencetak atlet berprestasi.
18: Saya kira itu menjadi penting untuk kita bersama. Mungkin selama ini saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus ini tidak merasa terpinggirkan. Mereka juga bagian dari masyarakat Toli-Toli secara keseluruhan, butuh perhatian kita, butuh perhatian kita semua, butuh komitmen dari kita untuk bagaimana mereka merasa bagian dari kita semua tanpa ada rasa kurang percaya diri.
17: Zakaria menambahkan Dispora Toli-Toli berkomitmen untuk memberikan ruang yang setara bagi seluruh masyarakat dalam bidang olahraga, sehingga tidak ada lagi perbedaan kesempatan antara atlet disabilitas dan non-disabilitas dalam mengembangkan prestasi. Susanti Akataba melaporkan.
0: Baik, pendengar demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kita lanjutkan selanjutnya ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Kona Sutianto. Silakan laporan Anda.
19: Baik, terima kasih rekan Meike dari Ampana diinformasikan. Meningkatkan kunjungan wisata dan penghasilan pelaku UMKM di sekitar wisata Permandian, pemerintah kelurahan rencanakan penataan kawasan wisata Malotong.
20: Salah satu wisata yang menjadi prioritas Pemkab Touna adalah wisata Permandian Malotong, Kecamatan Ampana Kota. Menurut Lurah Malotong Mustaqim Ramling, beberapa item sarana prasarana pendukung yang diperlukan pada area wisata seperti tempat sampah, toilet, hingga lahan parkir yang cukup bagi pengunjung dan lapak-lapak kuliner. Terkait hal tersebut, pemerintah kelurahan akan melakukan sejumlah langkah, termasuk mensosialisasikan pada pelaku UKM di area permandian Malotong soal penataan yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata.
3: Langkah awalnya itu yang terutama akan dilaksanakan itu sosialisasi kepada pelaku-pelaku UKM yang ada di area permandian. Karena itu yang sangat utama dilaksanakan. Karena menjaga bahwa masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Malotong ini adalah masyarakat yang taraf perekonomiannya itu masih sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah. Sehingga kami akan melaksanakan pendekatan-pendekatan persuasif kepada pelaku-pelaku UKM.
20: Begitu pula dengan aksesibilitas di sekitar wisata permandian Malotong seperti jalan yang kurang mendukung karena tepat berada di sekitar area wisata permandian. Pemerintah kelurahan pun ungkap Mustaqim telah membicarakan soal aksesibilitas tersebut kepada instansi terkait. Selanjutnya tinggal menunggu hasil persetujuan dari DPRD Touna. Ibnu Abbas melaporkan.
21: Demikian dari RRI Ampano untuk Gemas Sari Patu Maju sore ini. Yang tugas saya Kono Sutianto Lasangoli dan rekan teknik Sasri Aliwasin. Kembali ke Toli-Toli bersama rekan Meike. Meike.
0: Baik, terima kasih rekan Kona Sutianto di RRI Ampana. Selanjutnya kita ke RRI Bone. Di sana ada rekan Arfiani Arif. Silakan laporannya.
22: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, pemerintah Kabupaten Bone menghadirkan mural di kawasan Stadion Lapatauma Tanatika sebagai ruang edukasi publik berbagai program pembangunan daerah. Selengkapnya dilaporkan Ayuniah Nindiati.
23: Kawasan Stadion Lapatauma Tanatika mulai dihiasi mural bertema pembangunan daerah yang menampilkan program unggulan setiap organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Bone. Selain mempercantik kawasan stadion, mural tersebut diharapkan menjadi sarana edukasi agar masyarakat lebih mengenal berbagai program dan pelayanan pemerintah daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman saat meninjau progres pengerjaan mural di kawasan Stadion Lapatauma Tanatika belum lama ini mengatakan, seluruh mural dikerjakan secara swadaya oleh masing-masing OPD sebagai bentuk kolaborasi dalam memperindah ruang publik. Menurutnya, setiap karya tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga memuat pesan pembangunan, kerukunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
24: Bagaimana program-program masing-masing OPD yang dilakukan yang menjadi hal dianggap sukses, ya, yang dianggap berhasil dan dianggap telah mendapatkan hasil atau manfaat masyarakat tersebut kepada program yang sudah direalisasikan, ya, jajaran pemerintah dan kesimpulan utamanya pejabat eselon 2, 3, ya, ini bagian dari mural, tulisan dinding.
23: Pemerintah Kabupaten Bone berharap penataan kawasan Stadion Lapatau melalui mural dapat menghadirkan ruang publik yang lebih menarik sekaligus menjadi media komunikasi yang mendekatkan masyarakat dengan berbagai program pembangunan daerah.
22: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Selanjutnya kita kembali ke RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Arfiani Arif. Pendengar, siswa-siswi calon paskibraka Kabupaten Buol mulai 1 Agustus menjalani karantina dan latihan gabungan bersama pasukan 45 TNI dan Polri. Laporan Sardono.
25: Jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Buol terus mempersiapkan pasukan pengibar bendera paskibraka yang akan bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih di puncak hari ulang tahun proklamasi RI ke-81 pada tanggal 17 Agustus 2026. Kepala Kesbangpol Kabupaten Buol Mansur Hentu kepada RRI menyebut, untuk paskibraka Kabupaten Buol yang terdiri dari siswa-siswi terbaik hasil seleksi sekolah-sekolah tingkat SLTA sederajat setelah kurang lebih 3 bulan mengikuti pelatihan per 1 Agustus 2026 ini mulai memasuki masa karantina di salah satu hotel di kota Buol dan mulai melaksanakan latihan gabungan bersama pasukan 45 yang terdiri dari TNI Polri hingga jelang hari H pelaksanaan upacara.
26: Tanggal 1 itu rencana kita sudah mulai bergabung dari TNI Polri. Selanjutnya kemarin juga saya baru pulang dari Toli, kebetulan di sini tidak ada senjatanya laras panjang TNI khususnya Angkatan Darat, maka saya kemarin sudah menjemput di Toli. Nah, yang Angkatan Laut juga dari Toli-Toli sudah bergabung kemari. Itu persiapan kami.
25: Menyinggung kondisi cuaca saat ini panas terik dan kadang-kadang hujan terhadap latihan dan kondisi kesehatan siswa-siswi calon paskibraka, para pelatih selalu menyesuaikan kondisi cuaca, latihan di lapangan atau di dalam ruangan, selain rutin pemeriksaan kesehatan oleh tim medis.
26: Dengan panas seperti ini berarti mental mereka sudah siap tampil. Alhamdulillah walaupun panas, tapi mereka fisik-fisik mereka bagus, kita juga menyesuaikan pagi-pagi mereka latihan. Kalau hujan mereka latihan di ruangan, apa pengukuhan, kami rencana tanggal 14 barangkali pengukuhan paskibraka. Tapi saya lihat kemarin bahwa mereka luar biasa. Walaupun kondisi panas seperti ini, tapi fisik mereka tidak ada yang jatuh, tidak ada yang pingsan.
25: Kepala Kesbangpol Kabupaten Bol ini menambahkan, sebelum siswa-siswi mengemban tugas mulia, mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih di upacara 17 Agustus, akan melewati prosesi pengukuhan. Untuk Kabupaten Bol, upacara hari ulang tahun RI seperti upacara HUT RI di Istana Negara, utamanya seragam yang digunakan pengawal pasukan 8 dan pasukan 45.
0: Baik, pendengar, selanjutnya saya akan menyapa rekan saya yang ada di RRI Palu, ada rekan Umi Kalsum Jawas. Rekan Umi, selamat sore.
1: Selamat sore rekan Mika.
0: Iya, silakan rekan Umi laporannya.
1: Baik, terima kasih rekan Mika. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan topik Kampung Anggur di Jantung Kota Palu bersama dengan Ikadek Andika.
2: Di banyak daerah di Indonesia, anggur identik dengan dataran tinggi atau kawasan beriklim sejuk. Namun siapa sangka, di tengah panasnya Kota Palu, Sulawesi Tengah, justru terdapat sebuah kampung yang kini dikenal sebagai sentra budidaya anggur. Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, perlahan menjelma menjadi wajah baru pertanian perkotaan. Di sepanjang jalan lingkungan, hamparan tanaman anggur membentang di halaman rumah warga, hingga lahan-lahan produktif yang sebelumnya terbengkalai. Buah yang selama ini identik dengan daerah lain, kini menjadi identitas baru bagi Duyu. Perjalanan itu tentu tidak hadir begitu saja. Di balik rimbunnya tanaman anggur yang kini menarik perhatian banyak orang, tersimpan kisah perjuangan masyarakat yang bangkit dari keterpurukan pasca bencana. Salah satu petani anggur di Duyu, Herianto, masih mengingat betul bagaimana semuanya bermula. Setelah gempa melanda Kota Palu pada tahun 2018 silam, banyak warga kehilangan pekerjaan. Lahan yang sebelumnya kosong, kemudian dimanfaatkan menjadi kebun anggur. Dari hanya beberapa orang yang mencoba menanam, kini budidaya anggur berkembang menjadi kelompok tani yang dikenal dengan nama Duyu Bangkit.
5: Sebelum kita merambah jadi petani anggur, sebenarnya kita itu masih kerja serabutan. Cuma pas kita kena bencana itu waktu gempa, semua kan itu nggak ada penghasilan sama sekali, nggak bisa kerja. Jadi di situ kebetulan ada teman mencoba tawarkan, coba tanam anggur. Alhamdulillah kemarin bapak kan punya lahan sedikit, jadi kita mulai dari situ. Tahun 2019 kita mulai tanam, tapi kita masih tanamnya yang lokal. Sampai terbentuklah kemarin itu kelompok petani anggur atas nama Duyu Bangkit.
2: Kini jumlah anggota kelompok itu terus bertambah. Dari awalnya hanya 7 orang, lalu berkembang menjadi lebih dari 20 petani. Mereka tidak hanya membudidayakan anggur lokal Probolinggo, namun juga mengembangkan beragam varietas impor seperti Academic, Trans, Everest, hingga Harold. Menariknya, menurut Herianto, anggur lokal yang ditanam di Palu justru memiliki cita rasa yang berbeda dibandingkan daerah asalnya. Anggur Probolinggo yang dikenal memiliki sedikit rasa asam, berubah menjadi lebih manis ketika tumbuh di wilayah ini. Kondisi iklim yang panas dengan intensitas sinar matahari tinggi diakini menjadi salah satu faktor yang membuat kadar kemanisannya meningkat. Sementara, varietas impor menawarkan masa panen yang lebih singkat dan produktivitas yang lebih tinggi. Namun daya tarik Duyu tidak berhenti pada keberhasilan bertani. Kawasan ini perlahan berubah menjadi destinasi wisata agro. Setiap kali musim panen tiba, masyarakat datang langsung ke kebun. Sebagian ingin membeli buah segar, sebagian lagi sekedar menikmati suasana kebun anggur yang jarang ditemukan di tengah kota. Menurut Lurah Duyu, Erni, potensi inilah yang juga dilihat pemerintah kelurahan sebagai peluang besar bagi pengembangan ekonomi masyarakat sekaligus wisata lokal.
6: Keinginannya mereka itu besar sekali. Tambah lagi dengan kemarin arahan dari Bapak Wali Kota untuk lebih meningkatkan lagi potensinya agar wisatawan yang dari luar bisa menikmati hasil-hasil yang ada di Kota Palu ini. Karena kemarin juga banyak sudah daerah-daerah berkunjung ke Duyu Bangkit. Ada beberapa memang titik yang memang yang sudah berpotensi. Itu mereka minta sampelnya apa saja yang sudah mereka lakukan di Duyu sini.
2: Menurut Erni, kunjungan tidak hanya datang dari masyarakat umum. Sejumlah daerah lain, bahkan kementerian, telah melihat langsung perkembangan Kampung Anggur Duyu. Inovasi yang dilakukan petani menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain yang ingin mengembangkan komoditas serupa. Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi. Ketersediaan bibit unggul hingga keberlanjutan pengembangan produk olahan masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan dukungan berbagai pihak. Di sisi lain, pemerintah Kota Palu menilai Duyu bukan sekedar kawasan pertanian biasa. Diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, Lukman, daerah ini menjadi bagian dari sejarah panjang perkembangan anggur di Kota Palu. Sejak era 1980-an, anggur telah dikenal masyarakat. Kini kejayaan itu kembali dibangkitkan melalui pengembangan kawasan Duyu sebagai sentra komoditas unggulan.
7: Di beberapa kelurahan lain juga melakukan hal yang sama setelah melihat perkembangan yang ada di Duyu, Kelurahan Boyoge, Kelurahan Tawan juga, bahkan sampai ke Kelurahan Tondo sekalipun, banyak yang menanam anggur. Tapi perlu kami sampaikan bahwa dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu fokus, kami sudah melakukan zonasi kelurahan menurut komunitas unggulan. Khusus untuk anggur ini akan menjadi komunitas unggulan kita untuk Kelurahan Duyu dan Kelurahan Boyoge. Di Kelurahan Boyoge juga sudah ada, tapi ini masih coba kita tingkatkan. Kembangkan lagi.
2: Lukman menambahkan, pemerintah juga mendorong promosi kawasan ini melalui kolaborasi lintas sektor, Dinas Pertanian, Pariwisata, hingga Perdagangan, didorong bersama-sama memperkenalkan Duyu sebagai salah satu ikon baru di Kota Palu. Ketika wisatawan datang ke ibu kota Sulawesi Tengah ini, kebun anggur menjadi salah satu tujuan yang direkomendasikan. Pengunjung tidak hanya membeli buah, namun juga menyaksikan secara langsung bagaimana anggur dibudidayakan di tengah kawasan perkotaan. Di tengah tantangan perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan persaingan komoditas pertanian, Duyu menghadirkan cerita yang berbeda. Cerita tentang masyarakat yang mampu mengubah lahan kosong menjadi sumber kehidupan. Cerita tentang petani yang tidak menyerah setelah bencana. Dan juga cerita tentang sebuah kampung kecil yang perlahan dikenal masyarakat luas melalui manisnya buah anggur yang tumbuh di bawah terik matahari Kota Palu.

0: Paket News Feature produksi RRI Palu yang kami hadirkan untuk sore hari ini, dan kita kembali lagi pada rekan kami host di RRI Toli Toli. Mika, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum Jawas ya di RRI Palu. Dan saudara, feature dari RRI Palu tersebut sekaligus menutup Gema Sari Pati Maju sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meika Bahtiar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025.

bendera Indonesia, sangsaka merah putih pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

Baiklah pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, untuk suasana menjelang petang, saatnya kita akan hadirkan renungan menjelang maghrib dan kumandangan maghrib wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dan renungan kali ini akan dibawakan oleh Bapak Lanawe dengan judul Bahaya Judi dan Minuman Keras. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ila ala zalimin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa rasulil azim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Sampai saat ini, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat hidayah. Sehingga kita berusaha kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul Bahaya Judi dan Minuman Keras. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Makanan dan minuman mempunyai pengaruh besar baik terhadap pertumbuhan jasmani maupun perkembangan rohani. Islam menetapkan agar yang halal itulah yang dikonsumsi, dimakan dan diminum karena mengandung manfaat dan kesehatan. Sebaliknya, menetapkan yang haram bagi manusia agar ditinggalkan dan dijauhi karena mengandung bahaya dan penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala dan undian ramalan nasib adalah kotor, najis dari perbuatan setan. Oleh karena itu, jauhilah dia. Semoga kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Dalam kenyataan sehari-hari, kita sering mendengar atau melihat kejadian berupa keributan dan kekacauan dalam rumah tangga dan masyarakat. Hal ini bermula dari kelompok pemain judi dan peminum minuman keras. Mereka sering bermusuhan, berkelahi pada akhir pertemuan karena hilang kesadaran. Peminum minuman keras menurun kesadarannya karena serangan alkohol pada sel-sel otak dan liver. Pemain judi menurun kesadarannya karena faktor emosi kawan-kawan yang merasa terpojok dan tertekan dengan kekalahannya, sehingga terjadi pertikaian. Bahaya yang paling merugikan bagi mereka itu ialah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu meninggalkan kewajiban

Fatima. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Dewasa ini berbagai merek minuman yang memabukkan diolah secara modern dengan kadar alkohol yang tinggi. Maka jauh-jauh Nabi SAW sebelumnya mengingatkan, memberi batasan secara umum sebagaimana firmanya. Kullu muskirin hamrun wa kullu hamrun haramun. Tiap-tiap yang memabukkan berarti hamar, minuman keras, narkoba, dan tiap hamar haram. Jadi minuman keras baik diolah secara tradisional maupun diolah secara modern haram zatnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka minum minuman keras banyak atau sedikit tetap dilarang agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma askar katsiruhu fa qaliluhu haramun." Minuman apapun dalam jumlah banyak, memabukan atau sedikit, tidak memabukan, tetap haram hukumnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka bagi kita yang beriman, apapun yang terjadi, kalau itu larangan Allah, jauhi dan tinggalkan dengan segala sangkut pautnya. Makan dan minumlah dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah, yang halal lagi baik. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikianlah renungan maghrib ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baiklah pendengar, kaum muslimin dan muslimat, mewakili pimpinan dan segenap kru kami yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Rangkaian musik-musik religi kembali Yuda akan hadirkan ke ruang dengar Anda di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan

makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah-Nya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-Nya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, baik dari segi asal penciptaannya, begitu juga dengan nafsu. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi, dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun, sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Qur'an tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Qur'an yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

Aku bukanlah wanita baik-baik. Aku bukanlah wanita soleha. Aku bukanlah wanita yang begitu paham akan agama. Ya, aku sama layaknya wanita lain. Wanita yang penuh akan dosanya. Wanita yang penuh akan kesalahannya. Wanita yang belum baik akan tutur katanya. Wanita yang masih suka membicarakan akan dunia orang lain. Maka dari itu, tegur aku jika aku berkata kotor. Tegur aku jika aku melakukan perbuatan yang salah. Tegur aku jika aku membicarakan dunia orang lain. Dan bimbinglah aku untuk menjadi wanita makmummu yang baik.

Selamat malam pendengar untuk di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih terus menemani ruang dengar Anda ya, Pro 1, dan untuk di Sultra malam ini hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah bersama saya Jihan Benazir ya. Menemani setiap malam minggu Anda ya. Sepertinya sudah beberapa waktu ini memang malam minggu saya bersama Anda tuh selalu bersama ya pendengar. Dan berharap ya di malam minggu ini semuanya bisa merasakan kebahagiaan ya, bisa merasakan rileks juga. Tapi untuk Anda yang sedang kurang enak badan ya, karena memang beberapa waktu ini cuacanya memang panas, tapi entah kenapa rasanya tuh kalau di dalam rumah tuh lumayan dingin gitu ya. Ada beberapa teman-teman saya juga yang sudah terserang flu ya, termasuk saya sendiri ini pendengar ya. Tapi berharap untuk Anda juga yang sedang dalam masa penyembuhan, pemulihan ya, atau yang memang sedang dilanda flu berat ya, yang sedang tidak enak badan, saya berharap ya semoga cepat sembuh ya. Dan jangan sampai lupa untuk istirahatnya pendengar. Kadang kita selalu memaksakan gitu ya, ah enggak, ini cuman flu saja sedikit gitu. Kita jadi lupa istirahat, padahal itu yang paling esensial ya. Jadi untuk Anda menemani istirahat malam hari ini, saya akan terus ya memutarkan musik-musik pilihan, serta informasi-informasi akan selalu hadir di ruang dengar Anda untuk di Sultra malam ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah

0: saat ini. Kami juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
1: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya sama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
2: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. PK dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tiongkok dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Sementara itu, Bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
0: Seorang Presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Buka ruang.
2: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saya, pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Serta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
1: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
7: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Sayegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
8: Enak, apalagi katsunya, itu paling enak. Saya habiskan, suka, bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
9: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung Sayegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Sayegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
10: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
11: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini dari harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak ganjing kan, kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami beli besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
10: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
12: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
10: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
13: 42, kita menyelenggarakan pencahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
14: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
15: Gimana? Kemarin sebenarnya ini dalam rangka hari janji, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Umum Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dikumpulkan sebagai rekor dunia.
14: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
13: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
14: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
16: Tadi habis makan bareng sop ayam.
17: Gimana kesannya?
16: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
14: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Seyogianya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ternyata pertandingan ini baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyron Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schoenemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Jadi sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Tiloli, Pratika RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Birds pendengar yang sudah menemani ruang dengar Anda. Ini salah satu lagu hits ya dari Extreme ya pendengar. Dan lagu ini juga dirilis di 90 ya, 90-an atau 91 ya pendengar. Dan tentu saja ya lagu ini juga memuncaki tangga lagu Billboard Hot 100 ya pada saat itu. Kemudian juga tersertifikasi emas ya, gold ya, di Recording Industry Association of America. Dan lagu ini juga memuncaki tangga lagu di beberapa negara ya, bukan hanya di Amerika saja, tapi di Belgia, kemudian juga Kanada, kemudian ada di Belanda dan juga New Zealand. Itu rata-rata masuk di 10 besar ya, top 10 nih di negara-negara tersebut pendengar. Untuk video klipnya sendiri itu didirect sama Jonathan Dayton dan juga Valerie Faris ya. Dan lagu ini juga sudah beberapa kali ya di aransemen, dibawakan juga oleh beberapa musisi, salah satunya sejujurnya kalau saya sih tahu lagu ini More Than Words ya. Itu dari ini ya, dari zaman-zaman Westlife kayaknya ini ya. Dan baru tahu kalau misalnya pada saat itu ya, kalau misalnya itu bukan lagu original dari mereka, tapi melainkan lagu ini adalah milik dari Extreme ini ya. Dan untuk Anda malam hari ini, selamat malam yang baru saja stay tune bersama kami ya, yang sedang bermalam minggu, semoga menyenangkan malam ini, tidak ada keluh kesah dan tidak ada gundah gulana ya. Kalau Anda malam hari ini menghabiskan Sabtu malamnya bersama keluarga di rumah sambil bercengkrama, bercerita ya, karena dengan sekarang ya pendengar, handphone yang selalu ada di genggaman itu membuat kadang-kadang komunikasi di rumah itu jadi tidak lancar mungkin ya, karena lebih banyak scrolling di handphone kita masing-masing, entah itu nonton YouTube atau sekedar ngecek sosial media. Padahal ya, ketika kita berkomunikasi dengan keluarga kita ya, dengan pasangan, anak, saudara ya, itu bisa membuat bonding ya, atau ikatan menjadi lebih kuat ya, berbagi cerita ya, jangan hanya memandangi smartphone saja pendengar, manfaatkan waktu berkumpul bersama keluarga.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

45. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Dengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk drama radio yang malam hari ini judulnya Hutan Nambolon. Ini merupakan drama radio yang diproduksi dari RRI Sibolga. Seperti apa kisahnya? Kita simak bersama Hutan Nambolon untuk drama radio malam ini.

0: banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini. Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi Pak, saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat rot wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan?
0: Ah, iya Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah, Pak. Saya sekarang bekerja di lembaga penelitian, Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh, iya Pak Bas. Ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan, Pak?
1: Oh, itu. Anu. Itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
2: Iya, ya. Kenapa ya?
1: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Nandre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas. Saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka. Seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
0: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
2: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemulah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
3: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
4: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
3: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM, sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
4: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggungjawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
3: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini, ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya, nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
4: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus, Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
3: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
4: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari Kurasi Cagar Alam dan Perlindungan Flora dan Fauna, Ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi hutan ini perlu untuk dijaga.
4: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
2: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
4: Nak Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
4: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: bulan demi bulan berlalu sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

jangan ganti ke frekuensi lain dulu ya. Tetap di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah masuk di bulan baru nih pendengar ya, sudah di tanggal 1 Agustus. Biasanya kalau awal-awal bulan seperti ini menjadi momen juga ya untuk kita untuk kembali mengatur keuangan gitu ya, agar di bulan yang baru ini tidak boncos gitu ya, nanti di pertengahan bulan sudah mulai bingung dan mencari gitu ya pertolongan ya. Jadi biasanya di awal bulan sudah mulai diperhatikan kembali ya untuk pengeluaran-pengeluarannya. Dan salah satunya sebenarnya saya pernah dengar ya dari salah satu public figure yang memang dia tuh concern banget sama finansial gitu ya. Jadi yang sering memang bikin boncos itu adalah fixed cost kita yang setiap bulannya harus kita keluarkan. Makin banyak fixed cost-nya alias biaya yang memang wajib dibayarkan selama satu bulan itu ya, itu semakin banyak pengeluarannya ya. Misalnya kayak kontrakan gitu kan, atau mungkin uang yang ini, kalau sekarang tuh banyak kan subscribe-subscribe ya, berlangganan-berlangganan tiap bulannya, itu juga termasuk fixed cost ya. Dan salah satunya adalah untuk kuota internet. Nah ini dia nih pendengar ya, karena menghemat kuota internet ini sebenarnya bisa menekan pengeluaran bulanan yang memang cukup signifikan ya. Kita tahu dong bahwa kuota internet ini sangat dibutuhkan setiap hari ya untuk komunikasi, untuk transaksi, bahkan hiburan. Karena kan sekarang serba digital ini ya, jadi memang kuota internet itu sangat penting. Banyak yang bisa kita lakukan ya, pekerjaan, belanja bulanan, pesan semuanya bayar online ya. Dan penggunaan kuota internet yang tidak terkontrol ini bisa membuat pengeluaran bulanan kita tuh jebol ya. Dan untuk itu sepertinya ya di awal bulan ini kita harus bisa nih mulai menekan ya, mulai menghemat kuota internet kita dengan beberapa cara ya. Ada tips dan triknya yang saya ambil ini ya, dikutip dari Olin, perusahaan telekomunikasi asal Spanyol. Siapa tahu ini bisa membantu kita menghemat kuota bulanan ya. Yang pertama adalah atur penggunaan data agar terlihat. Ini harus sekali dilakukan ya, karena ini adalah langkah pertama. Kita harus tahu aplikasi mana yang paling banyak menghabiskan kuota. Pada Android ataupun iPhone, pengguna dapat melihat statistik penggunaan data melalui menu pengaturan, kemudian jaringan dan internet, lalu penggunaan data ya. Dengan mengetahui aplikasi yang boros kuota, Anda bisa mengatur pemakaiannya lebih bijak. Cara yang kedua adalah gunakan WiFi saat tersedia. Jadi hubungkanlah ya ke WiFi kapanpun. Itu bisa jadi salah satu cara paling efektif untuk mengurangi penggunaan data seluler Anda. Kalau di rumah, ya di tempat kerja atau dimanapun yang menawarkan koneksi aman, ingat ya, koneksi aman. Prioritaskan penggunaan WiFi. Karena dengan seperti ini ya pendengar, Anda bisa melakukan tugas-tugas yang lebih berat tanpa menggunakan data yang termasuk dalam kuota internet, pendengar. Jadi jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu ya ketika Anda berada di tempat yang memang menyediakan WiFi dan aman ya. Anda boleh menggunakan WiFi, minta aja passwordnya. Itu untuk menghemat kuota kita ya. Dan selanjutnya, kalau kita menggunakan paket data, menggunakan kuota internet sendiri ya, sebaiknya menghindari untuk mengunduh file yang berukuran besar ya. Misalnya file video, game, atau dokumen yang memang ukurannya besar, karena ini bisa menghabiskan kuota internet dalam waktu singkat ya. Sebaiknya lakukanlah proses-proses download itu ya saat Anda terhubung dengan WiFi agar kuota kita tetap aman.

jatuh dalam kesalahan yang sama ya, yang mengakibatkan kuota internet bulanan kita tuh cepat habis ya, atau dengan kata lain boros gitu ya, karena saking cepat habisnya kita beli lagi gitu ya. Tadi saya sudah memberikan beberapa tips juga ya untuk menghemat kuota internet ya. Masih ada lagi pendengar ya, selain Anda bisa mengatur penggunaan data agar terlihat, lalu menggunakan WiFi saat tersedia ya. Dan selanjutnya Anda juga harus menghindari download file berukuran besar. Kemudian hapus aplikasi yang sudah tidak digunakan. Karena banyak aplikasi ya yang masih bisa menggunakan data seluler di latar belakang atau background, bahkan ketika Anda tidak aktif menggunakannya, update konten atau mengirim notifikasi. Rutin mengecek aplikasi yang terinstall dan menghapus aplikasi yang tidak lagi dibutuhkan adalah cara efektif yang bisa mengurangi penggunaan kuota yang tidak perlu. Setiap aplikasi yang Anda hapus ini membantu untuk menghemat data dan juga memberi ruang penyimpanan yang lebih berharga pada smartphone kita. Kemudian juga jangan lupa ini untuk menonaktifkan unduhan otomatis. Biasanya ini di seperti ini, di layanan pesan singkat ya, di WhatsApp ataupun juga di Telegram atau mungkin di email juga ya, ada yang namanya unduh foto dan video secara otomatis. Nah, Anda lihat di settingnya untuk bisa menonaktifkan fitur auto download agar pengguna dapat memilih file mana yang ingin diunduh ya. Selain ini menghemat kuota internet, ini juga bisa menghemat pemakaian memori di smartphone kita ya pendengar. Karena bayangkan kalau di grup Anda ya, dan Anda mengaktifkan fitur ini ya, terus di grup itu sering ya biasanya kirim-kirim video atau kirim-kirim foto, dan tiba-tiba video dan foto itu otomatis terdownload ya di gadget kita, di smartphone kita, seperti itu ya. Selain memang kuota kita akan tersedot secara otomatis pendengar, memori handphone kita juga pasti akan cepat penuh ya, atau cepat full. Biasanya kita langsung bingung, ini kenapa ya kok full terus ini, padahal sudah dihapus-hapus. Karena ternyata fitur ini yang aktif. Jadi sebisa mungkin untuk menonaktifkan fitur auto download.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prosa Ferrari dari kanal informasi dan inspirasi pendengar ya untuk malam hari ini ya. Sesaat lagi di pukul 22 waktu Indonesia Tengah kita akan bersama di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Di sana Anda boleh request lagu favorit Anda pendengar dan malam hari ini nanti ditemani dengan lagu-lagu mancanegara ya. Jadi pastikan untuk Anda yang ingin bernostalgia di lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an, jangan kemana-mana, tetap bersama kami untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi yang dimana Anda juga bisa mendengarkannya melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di www.rri.co.id. Jadi stay tune terus bersama kami di Pro 1.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
1: Ruang Rindu
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar untuk di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu malam hari ini. Bertemu kembali ya untuk di malam minggu ini bersama saya Jihan Benazir, yang akan memutarkan requestan-requestan Anda hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk di Ruang Rindu malam hari ini kita akan bersama dengan lagu-lagu mancanegara era 2000-an ya. Jadi dari awal 2000 sampai 2009 lah boleh ini ya. Silakan pendengar, kalau misalnya Anda mau request lagu mancanegara era 2000-an, Anda bisa telepon langsung ya di 0401-3124-008 atau juga melalui via WhatsApp-nya Pro1 di 0813-5450-967. Sambil sedikit bercerita juga ya mengenai tahun 2000-an yang sekarang sih kalau saya perhatikan juga ya, banyak yang sedang kembali ke era 2000-an pendengar. Entah itu dari fashion ya, kalau dilihat nih fashion-fashion Gen Z sekarang itu banyak banget yang kembali ke fashion di tahun 2000-an ya. Fashion Y2K namanya. Itu banyak, dan selain fashion juga yang sedang kembali adalah penggunaan handphone yang cuman bisa telepon dan juga SMS saja gitu ya. Jadi banyak nih sekarang tren-tren di kalangan anak muda ya, yang kembali ke handphone jadul, dulu kita bilangnya gitu ya. Kita sekarang kalau yang sudah melewati masa itu pengennya yang canggih-canggih ya, sedangkan yang anak zaman sekarang nih mendengar, mereka ingin merasakan gitu ya, bagaimana sih hidup dengan menggunakan handphone yang tanpa sosial media gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat dari segi kesehatan mental juga itu bagus ya pendengar, karena mereka ingin membatasi juga konsumsi sosial media ya, konsumsi internet ya, hanya dengan menggunakan handphone yang bisa telepon dan SMS saja ya. Silakan sambil kembali ya, mengingat ya era-era 2000-an ya, meromantisasi era-era 2000-an sambil dengerin lagu mancanegara di yang lahir di era-era segitu juga. Anda bisa ikutan request ya di 0813-5450-967 atau di 0401-3124-008.

rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Justin Timberlake mendengar ya dengan What Goes Around Comes Around. Ini kalau didengarkan ya di bagian depannya itu ada alat musik yang khusus ya, memang dari Turki, pendengar, jadi bisa memberikan sentuhan yang sangat spesial ya untuk di lagu What Goes Around Comes Around ini dari Justin Timberlake yang jadi salah satu lagu paling komersilnya Justin Timberlake, pendengar. Rilisnya di tahun 2006 ya, dan lagu ini jadi single ketiga untuk di albumnya dia ya, yang juga rilisnya di tahun yang sama di 2006, pendengar. Dan lagu ini juga itu wah booming sekali pada saat itu ya, masuk di Billboard Hot 100 bahkan ya. Untuk malam hari ini saya mau bertemu dulu ya, yang sudah bergabung melalui via telepon. Ada Pak De Alip di Ando Olo, saya sapa terlebih dahulu ya. Halo, Ruang Rindu. Halo. Oh, apakah terputus? Terputus sepertinya teleponnya Pak De ya. Dicoba lagi untuk Pak De Alip. Ya, saya juga sudah lama ini tidak mendengar pantun dari Pak De Alip dan penasaran juga di tahun 2000-an itu kayak gimana ya. Kita coba lagi nih terhubung ya bersama Pak De Alip malam hari ini. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Nah, ini dia. Apa kabar? Kok putus-putus ya suaranya ya? Iya, terputus-putus nih saya dengar suaranya. Halo, Pak De. Iya ya, kayaknya pengaruh sinyal nih. Semoga bukan pengaruh pulsa yang sudah mau habis ya. Wah, Jihan tidak bisa mendengar dengan sempurna malam hari ini ya, karena terputus-putus suaranya. Halo, Pak De. Iya, kayaknya harus dicoba lagi nih ya. Mungkin jaringan ya, karena suaranya terputus-putus nih, Pak De Alip ya. Apakah di sana sedang hujan atau seperti apa ya? Nanti dicoba lagi, semoga sudah semakin membaik ya jaringannya. Jadi saya bisa dengar lagi nih pantunnya. Pantun, Pak De, kalau misalnya nanti coba lagi, saya kasih sedikit tantangan untuk pantunnya. Pantunnya harus yang nyambung-nyambung di era 2000-an ya. Karena malam hari ini kita lagunya mancanegara tahun 2000-an. Silakan Pak De berkreasi. Nah, ini tantangannya untuk Pak De Alip ya di Andolo ya. Semoga jaringannya sudah baik nanti ya. Dan di malam hari ini sembari menantikan juga untuk requestan Anda, pendengar, saya mau ke musik lagi deh ya. Saya mau ke salah satu lagu yang ini juga tahun 2000 itu sempat jadi atau menduduki posisi puncak untuk di Billboard Hot 100 kala itu ya. Lagu yang membuat saya jadi kenal dengan Faith Hill. Nah, ini dia. Apa judulnya? Semoga ada yang suka juga nih sama lagu yang satu ini. Saya langsung puterin aja ya, spesial untuk Anda. Di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.

melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

pernah melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka

Masih terus bersama pendengar untuk di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kurang lebih 20 menitan lagi ya, saya menemani Anda malam hari ini. Jadi silahkan manfaatkan kesempatan ini ya untuk request lagu favorit Anda melalui line telepon di 0401-3124-008 atau melalui WhatsApp ya di 0813-5450.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 6.7 MHz Plus RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di hampir pukul 23 waktu Indonesia tengah malam hari ini, ya, ruang rindunya harus pamit ya. Namun Anda jangan kemana-mana, karena lepas ini kita akan bersama untuk di Inspirasi Indonesia yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti tutup siaran ya di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya untuk Anda ya, Prosat RRI Kendari terus menemani istirahat malam hari ini. Jadi pastikan tetap setia bersama kami di 96,7 MHz Prosat RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal

harta karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pendengar, ada anjuran yang mengharuskan kita untuk bekerja dengan segenap hati. Nah, di sini kita harus menjadi seseorang yang selalu melakukan berbagai hal dengan segenap hati, karena apapun yang dilakukan dengan hati akan berujung kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk diri sendiri ataupun orang lain. Selain itu, apapun yang dilakukan dengan segenap hati juga akan mendapatkan pahalanya tersendiri. Jadi, jangan lupa untuk melakukan segalanya dengan ketulusan.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير، وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم، برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama، tidak ada suatu apapun mendahului engkau، engkaulah yang akhir، tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau، dan atas segala sesuatu engkau kuasa، dan mengetahui barang yang gaib، atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu، ya Allah Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama dengan program Mas 1 RRI Kendari, demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, Anda dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan aplikasi RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia, Kendari, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar Anda. Mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz dan juga RRI Digital. Yang dipancar luaskan dari Studio Terintegrasi, Jalan Lote nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Perjumpaan di subuh hari ini, ada Ilham yang menemani pendengar dan tentunya akan hadir di pagi hari ini sampai nanti jelang pukul 11 ya waktu Indonesia Tengah. Di mana Ilham akan terus berbagi beragam informasi ya untuk dibagikan di kebersamaan kita dan juga untuk menemani aktivitas pendengar ya untuk edisi perjumpaan kita di tanggal 2 Agustus 2026. Dan juga nanti ada rekan-rekan kita yang akan terus menemani pendengar dengan berbagai informasi yang akan dirangkum sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah sampai menutup di perjumpaan di hari ini. Seperti biasa untuk mengawali kebersamaan kita ya di subuh hari ini, kita akan mendengarkan murotal dari Ahmad Misbahi dari surat An-Nisa ayat 142 sampai 176.

0: pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan kita di subuh hari ini. Kita akan bergabung dengan program atau acara Mutiara Pagi.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di manapun Anda berada. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Perjumpaan kita untuk subuh hari ini di Mutiara Pagi ya. Di kebersamaan kita berbagi tentunya terkait dengan tausiah yang di mana akan disampaikan. Kita sudah terhubung juga untuk di subuh hari ini dengan Pak Kiai Kaso, sudah ada membersamai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini untuk di Mutiara Pagi kita ya, subuh hari ini Pak Kiai. Kita akan membahas terkait dengan pola asuh pendidikan anak menurut Al-Quran, Pak Kiai ya.
3: Iya.
0: Baik. Sebagai pengantar mungkin Pak Kiai untuk di perjumpaan kita, silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Salatu wassalamu ala rasulillahi karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Siaran Mutiara Pagi di mana saja berada, semuanya kita muliakan. Kembali kita bersua di udara dengan senantiasa membuka cakrawala pikir kita untuk menelaah bagaimana kehidupan sebagai satu anugerah ilahi yang telah diberikan kepada kita seluruh makhluknya. Terkhusus manusia, bahwa kita adalah makhluk yang paling teratas dan memiliki potensi-potensi hidup yang sempurna dalam arti banyak kekurangan. Karena itulah mari kita membuka wawasan kita menelaah tentang tema kita, yaitu pola asuh pendidikan anak menurut Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran ada rangkaian beberapa ayat di mana di surah Luqman menampilkan sekian ayat itu, antara lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ayat itu memberikan pesan sebagai aktualisasi kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sesungguhnya kami telah berikan kepada Luqmanul Hakim, yaitu hikmah kehidupan, agar dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada sesama manusia. Pamai yaskur pa inna ma yaskur li nafsi. Siapa yang pandai bersyukur, maka sesungguhnya kesyukuran itu akan terpantul kepada dirinya. Pemangkapara dan barang siapa yang mengingkari Fainallaha ghaniyun hamid. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Faizkara lukumanu libanihi wa huwa ya'iduhu. Dan ingatlah ketika Luqmanul Hakim berkata kepada ayahnya di saat dia memberikan pengajian. Ya bunayya wahai anakku. La tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mensyirikkan Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Wawasainal insana biwalidaini hamalat suhumu wahnan ala wahnya wa fisalu fi amain aniskur li waliwalidaika ilayyal masir. Kami nasihatkan, wasihatkan kepada manusia agar mereka senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan ibunya telah mengandungnya dengan penuh ya penderitaan dan ditambah lagi penyepian selama 2 tahun sempurna. Maka oleh karena itu bersyukurlah kepada aku, kata Allah, waliwalidaika, dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Ilaiyal masir, kepada akulah kamu semua tempat kembali. Wa in ja'aka an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Dan jika engkau atau orang tua memberikan pendidikan kepada kamu yang berlainan dengan tujuan yang diperintahkan Allah untuk mencerikatkan Allah, misalnya ma laysa laka bi ilmun, yang tidak sesuai dengan pengetahuan kamu, fala tuti'huma, maka jangan ditaati perintah itu. Wasahibahuma, dan bergaul baiklah kepada kedua orang tuamu fi dunia ma'rupa, di atas kehidupan secara wajar. Wattabi' sabila man anaba ilayya marji'ukum, dan ikutilah jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu semua, dan semuanya kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu Allah memberitakan kepadamu semua apa yang kamu telah kerjakan. Oleh karena itu, ya bunayya wahai anakku, inna intakum miskal habat min khardalin fatakum fi sahara aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah inna Allah latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada kebaikan kamu di atas kehidupan ini, walaupun sekecil zarra atau sekecil biji-bijian apapun, maka apakah tersembunyi di atas langit atau tertanam di bawah bumi, ya tibi Allah, semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Memberi Pengetahuan. Dan inilah serangkaian daripada ya nasihat Luqman terhadap anaknya sebagai teori pendidikan atau pola asuh pendidikan orang tua kepada anaknya. Kemudian teruskan lagi, ya bunayya wahai anakku, aqimish sholata wa'mur bil ma'ruf, dirikanlah salat dan laksanakanlah kebaikan. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah terhadap ujian yang menimpa dirimu. Inna dzalika min 'azmil umur, karena semua itu mengandung hikmat tersendiri dalam kehidupan kamu. Wala tusair haddaka linnas, dan jangan engkau palingkan pipimu dari manusia atau membelakangi orang lain. Wala tamsifil ardi marah, dan jangan engkau berjalan di atas bumi dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang memiliki sifat kesombongan. Wa qasidati masyika wa gudud min sautik. Sederhanakanlah hidup dalam perjalananmu dan rendahkanlah suaramu. Inna angkaral aswati la sautul hamid. Sesungguhnya sejahat-jahat suara itu adalah suara binatang iman. Ini teori-teori selanjutnya kita akan kembangkan dalam berbagai tanya-jawab kita. Demikian pengantar singkat. Semoga saja semua kita bisa mencermati dan menghayati sebagai latar kehidupan kita. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mendengar kita undang untuk di perjumpaan subuh hari ini yang ingin bergabung ya dan ingin bertanya, silakan bergabung bersama kita di 0401-3124-008. Kita juga hadir di via TikTok ya, live kita saat ini di akun RRI Kendari buat pendengar yang ingin bergabung terkait dengan topik kita ya. Untuk dari ini ya, pendidikan terhadap anak menurut Al-Qur'an. Nah, kita juga akan undang ya untuk yang ingin berbagi di jalur WhatsApp, silakan bergabung bersama kita ya di 0813545-0967. Ada yang menyapa kita juga ya di kebersamaan subuh hari ini. Pakai di jalur TikTok dari Michelle ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya untuk Michelle ya. Terima kasih, silakan berbagi pertanyaan terkait pola asuh menurut Al-Qur'an ya, pola asuh pendidikan anak. Dan kita sepertinya sudah ada yang bergabung ya di via teleponnya, tapi mungkin ada sedikit kendala ya. Dan ini pakai terkait dengan topik kita ya, pola asuh untuk anak ya, pola asuh untuk anak yang dimana itu pastinya sangat ini juga ya bagi orang tua perlu untuk diperhatikan. Nah, kalau untuk pola asuh ini menurut Al-Qur'an nih Pak Kiai, apakah tuntunan-tuntunan tertentu atau syarat-syarat tertentu itu harus dijalankan ya untuk anak, atau seperti apa nih yang mungkin dari Al-Qur'an bisa beri kita gambaran, seperti juga yang sudah pakai paparkan. Tapi kita tahan dulu Pak Kiai, sepertinya ada yang bergabung di kebersamaan kita untuk subuh hari ini. Ada dari Sahidin di Andonohu, langsung kita sapa untuk Sahidin yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahidin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Sahidin untuk pertanyaannya.
4: Iya. Mau bertanya tanpa Kiai Pak Ram.
0: Iya, silakan.
4: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sama bagi kita dengan kita pada subuh hari ini, yaitu tentang pola asuh pendidikan anak. Saya kira orang anak sahabat orang tuanya yang dititipkan ke sini, apakah ini termasuk ayo tambahin bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin penjelasan dari Al-Qur'an Pak Kiai ya terkait dengan pola asuh anak. Ini terkait dengan pertanyaan yang disampaikan dari Pak Sayyidin, serupa dengan apa yang juga di saya sampaikan tadi sebelumnya. Silakan Pak Kiai.
3: Iya, jadi pola asuh yang pertama tentang mengajarkan kepada anak tentang bagaimana pola hidup bertuhan yang sesungguhnya. Jangan Tuhan samar-samar. Kita ajarkan kepada anak bagaimana daya tanggap kita sebagai manusia, bagaimana penghayatan kita dengan melihat alam raya ini yang seluas ini, langit yang begitu tinggi berlapis, ada 7 petala langit, di bawah kita ada bumi berlapis-lapis berbagai macam modelnya, yang semua itu masih gaib bagi kita semua di antara sekian itu. Maka dari itu kita berpikir bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu mengadakan semua itu. Karena itu siapa yang berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, maka kesyukurannya itulah diberikan nilai pahala. Dan siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Jadi itulah teori pertama. Jangan sampai anak diri kita diajarkan kepada ketuhanan yang tidak maha itu, artinya musyrik kepada Allah. Karena di sini sudah ditandaskan bahwa inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Maka itu dihindari pertama, bagaimana kita berturan yang sesungguhnya. Saya kira itu jawaban singkat ya.
0: Baik, Pak Kiai. Ini ada juga yang bergabung di jalur TikTok kita ya, di via TikTok saat ini kita, yang di mana akun RRI Kendari sedang live, dari Michelle96 ya. Ini juga masih sama ini pertanyaannya, sama dengan Pak Saidin dan juga yang Ilham sampaikan sebelumnya ya. Bagaimana cara mendidik anak yang baik menurut Al-Qur'an? Tadi sedikit sudah disampaikan juga dari Pak Kiai. Dan kita masih undang nih buat pendengar yang ingin berbagi bersama kita. Kita buka juga selain di jalur telepon ya, di 0401312408 bisa berbagi bersama kita di jalur WhatsApp ya. Dan sepertinya sudah ada juga yang bergabung di jalur WhatsApp. Ya, kita masih pantau juga ya, yang ingin bergabung silakan bergabung di 0813 545 0967. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung di kebersamaan kita, Pak Kiai ya, di jalur telepon. Iya, ada yang bergabung bersama kita. Kita akan coba terhubung dengan Pak Arif ya, ya di subuh hari ini. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi siapa? Wabarakatuh, Pak Arif.
3: Siapa ya? Siapa ya?
0: Ya, dengan Pak Arif, Pak Kiai.
5: Arif, Arif, bukan iya. Arif,
0: ya. Baik.
5: Arif.
3: Arif di mana?
5: Di Kota Kendari,
0: Solo. Iya, baik.
3: Pak Arif di mana?
5: Di Kota Kendari, Pulau Tenggara.
0: Baik. Oke, silakan pertanyaannya Pak Erik.
5: Arif.
0: Oke. Iya, baik. Baik, silakan Pak Arif.
5: Assalamualaikum.
0: Iya. Mungkin dikecilkan sedikit mungkin radionya yang Pak Ari. Ya, silakan Pak Ari pertanyaannya.
5: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pak Kiai.
0: Ya. Bisa dikecilkan mungkin radionya sedikit ini. Ada feedback Pak Ari.
5: Iya,
0: halo. Iya. Iya, baik. Silakan untuk pertanyaannya.
5: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pak Kiai, assalamualaikum. Halo.
0: Iya.
5: Pak Kiai. Assalamualaikum.
0: Oke, bisa mendengar suara dari Pak Ari?
3: Enggak dengar.
0: Oh, udah kedengaran ya?
5: Oh, dikecilkan lagi.
0: Oh iya.
5: Baik.
0: Iya, silakan mungkin pertanyaannya Pak Arif ya, untuk mempersingkat waktu.
5: Jadi yuk.

0: Apa itu? Ya baik, mungkin kita ada sedikit kendala ya. Kita akan coba untuk sedikit maintenance ya untuk di perjumpaan kita. Dan kita akan coba terhubung kembali nanti di kebersamaan kita di subuh hari ini. Ya, kita akan bagikan untuk ya. Ya, silakan mungkin Pak Arif bisa. Ya, silakan Pak Arif.
1: Dari serikat pendidikan agak ya, serikat pendidikan agak, serikat anak sekolah juga ini adalah sebagai tanggung jawab negara, kewajiban negara, dia bersekolah selalu mau pindah, dia lah lagi oleh seorang kepala sekolah.
0: Hai.
1: Itu apalagi generasi berikut lagi, dia mau pindah sekolah, dia lah lagi. Banyak alasan kiri kanan apa semua, bagaimana sebagai kita Muslim. Bagaimana hukumnya itu? Serikat yang seperti itu, anak ini tidak bisa dihalangi sebenarnya. Jadi serikat itu saya sampaikan, Pak Kiai memberikan penjelasan. Kenapa sekolah-sekolah ini semua mereka menghalangi generasi penerus bangsa?
0: Iya.
1: Baik. Terima kasih, Pak Kiai.
0: Baik. Iya. Ya mungkin sedikit pertanyaan dari Pak Ari tadi ini terkait dengan ada yang menghalang-halangi ya kayak untuk hak seorang anak mendapatkan pendidikan atau semacamnya. Jadi seperti apa ini pandangan dari apa namanya dari Islam sendiri atau dari Al-Qur'an sendiri memandang hal tersebut? Silakan Pak Kiai.
2: Iya. Yang menghalang-halangi gitu.
0: Iya, baik ya Pak Kiai. Yang menghalangi.
2: Iya, sebenarnya semua itu harus disurvei lebih awal. Karena itu adalah hambatan. Jadi hambatan-hambatan pendidikan itu ada banyak ragamnya. Karena itu pendidikan itu adalah hal yang benar-benar kesadaran itu. Iya, dijauhkan dari segala macam pengaruh-pengaruh yang menghambat. Yang menghalangi ya lancarnya pendidikan. Karena itulah perlu dilakukan dengan penuh kesadaran. Ya jangan berikan pendidikan kepada orang yang hatinya tidak terbuka. Jadi pendidikan itu membuka mata hati. Saya kira itu ya.
0: Baik. Iya, pendengar kita masih undang di perjumpaan kita ya di subuh hari ini buat pendengar yang ingin berbagi juga seperti Pak Arif dan juga dari Pak Saidin yang sudah bergabung bersama kita. Kita masih buka di jalur yang sama ya di 0401-3124-008. Kita juga masih hadirkan di jalur atau via live kita ya di akun RR Kendari di TikTok saat ini. Silakan bergabung buat pendengar dan pemirsa yang sedang menyaksikan live kita saat ini pada subuh hari ini. Dan juga kita hadirkan untuk di jalur WhatsApp ya. Kita masih membahas terkait dengan topik pola asuh yang dilakukan terkait dengan pendidikan anak ya menurut Al-Qur'an. Nah, ini sepertinya ada lagi yang sudah bergabung bersama kita Pak Kiai. Kita akan coba terhubung bersama dari Pak Alimin ya. Ya, langsung kita sapa Pak Alimin di Ameroro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Alimin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak Alimin untuk pertanyaannya.
3: Pertanyaan saya ini, karena kita ini manusia berdosa. Ada yang mengatakan harus kita sebelum kita mati. Jadi pertanyaannya ini, bertobat, apakah bertobat ini setiap selesai sholat kita tobat, atau sholat tobat yang diterima? Saja yang pertanyaan saya.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kiai, ini pertanyaan dari Pak Alimin ya terkait dengan tobat. Apakah itu harus dilakukan setiap selesai sholat atau ada sholat khusus untuk sholat tobat yang harus dilakukan seperti yang diketahui sebelum kita dijemput oleh ajal kita ya. Nah, jadi kita harus bertobat tentunya. Dan seperti apa nih Pak Kiai mungkin yang bisa disampaikan di kebersamaan kita, silakan.
2: Ya, jadi memang ada khusus syarat taubat. Waktunya yang paling tepat itu sesudah maghrib dan itu diantara isya. Itu bagus sekali, jadi kita masih ada di tempat duduk, kita laksanakan syarat taubat. Menunggu datangnya isya, biasanya itu yang paling gitu itu.
0: Baik, jadi.
2: Jadi tetap kita melaksanakan syarat taubat dengan banyak beristighfar, yang memohon ampun kepada Allah dan segala kekeliruan kita sebagai manusia. Saya kira itu. Iya.
0: Baik, Pak Kiai. Jadi selepas maghrib ya, Pak Kiai, salat taubat itu paling bagus dilakukan. Baik. Ya, kita masih undang juga buat pendengar yang ingin berbagi pertanyaan ya terkait dengan topik kita pada subuh hari ini. Nah, ini Pak Kiai, kalau misalkan kita kembali ya dari topik kita untuk pola asuh anak nih. Kalau misalkan anaknya ini bandel, ini kalau dari Al-Qur'an seperti apa nih Pak Kiai untuk mengatasi anak-anak yang nakal ini? Silakan.
2: Iya, jadi tetap dilancarkan pendidikan itu. Karena dalam Al-Quran ada juga teknisi mengatakan bahwa fasakir innama anta musakir. Beringatlah kepada mereka karena engkau semua berkewajiban memberi ingat kepada siapapun, apalagi anak sendiri. Lata alaihim bimusaitir. Itu kata Allah juga dalam Al-Quran bahwa bukan berhak memaksa mereka tetapi mengarahkan mereka. Jadi memaksa itu lain ya. Jadi mengarahkan saja dengan membuka mata hatinya. Ya, lata alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Kalau dia berpaling tidak mau, ya. Payu asibuhum asabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina isabahum. Kalau kamu sudah lakukan itu semua, itu selesai tugasmu. Kalaupun dia ikuti atau tidak, itu serahkan kepada Allah. Ya, saya kira hidayah dan petunjuk itu datangnya dari Allah.
0: Baik.
2: Hanya kita manusia memberi pola-pola berpikir kepada orang lain, bukan untuk memaksa.
0: Baik.
2: Jadi itu Pak Limin, ya. Jadi kita tetap mengarahkan siapapun diterima atau tidak itu kewajiban kita selesai. Tapi ada namanya kuturi handayani, ya. Ada istilah itu dari bahasa Jawa. Ingat tak sungtuladat imade ambangung sarsa kuturi handayani. Jadi di depan kita memberikan contoh, di tengah kita memberi pengaruh, dan di belakang kita itu memberikan pengawasan. Jadi ada teori-teori yang lengkap itu. Semua ini upaya. Ya.
0: Baik.
2: Saya kira itu. Ya.
0: Sepertinya sudah ada yang bergabung lagi Pak Kiai ya. Kita akan coba terhubung. Mungkin juga yang ingin bertanya ya terkait dengan pembahasan kita pada subuh hari ini. Dan ada juga yang sudah bergabung bersama kita ya di jalur telepon, di WhatsApp ya. Nanti kita akan bacakan yang masuk bersama kita. Yang bergabung saat ini dari Asmedin. Iya, kita akan coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan Pak Asmedin.
4: Ya.
0: Baik, silakan pertanyaannya, Pak Asmedin.
4: Halo, dengan Pak Asmedin.
5: Iya, betul.
4: Baik, silakan pertanyaannya, Pak Asmedin.
5: Begini, jadi soal apa pembinaan orang tua kepada
0: begini, jadi mungkin radionya bisa dikecilkan dulu Pak Asmedin.
5: Orang tua,
2: ya.
5: Orang tua, tua dan siapapun kepada anak-anak kita itu adalah setiap ada perjanjian sejak sebelum kita dilahirkan itu. Dan perjanjian itulah maka kita dilahirkan. Perjanjian kita dengan Tuhan. Dan itulah kita dilahirkan itu orang tua punya kewajiban untuk apa? Kan tugas kita ke dunia ini hanya dua hal. Abdullah dan Khalifatul Ardh. Abdullah kita semata-mata mengabdi kepada Yang Maha Kuasa. Dan Khalifatul Ardh kita semua sebagai pemimpin saling memberitahu kepada sesama bagaimana kita sebagai pemimpin dengan diri sendiri, keluarga kita, masyarakat, dan negara yang terbesar. Ya, jadi tanggung jawab kita semua. Dan tanggung jawab itu ada sejak sebelum kita dilahirkan, kalau 4 bulan di dalam kandungan seperti itu. Ada ada persamaan perjanjian itu dengan Tuhan itu. Ya. Alhamdulillah. Kalau balas saya tidak jelas itu. Saya kira itu, Pak. Dan penjelasan yang lebih rinci itu ada sama Kiai. Saya kira sudah banyak tadi disampaikan oleh Pak Kiai. Tapi itu, Abdullah Al-Fatul Ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin dari Pak Asmedin sedikit menambahkan saja ya Pak Kiai. Mungkin kita ini ternyata kita kira ada pertanyaan ternyata bukan. Kita akan coba terhubung di jalur WhatsApp. Sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita. Dan pertanyaan yang masuk nih langsung kita bacakan. Assalamualaikum Pak Kiai, dari Imran di Lepo-Lepo. Bagaimana kalau orang tua yang buruk terus dia mendidik anaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagaimana dalam Islam bagaimana kalau orang tua yang buruk terus dia mendidik anaknya di jalan Allah, mungkin perilaku dari orang tuanya itu tidak baik tapi dia mengarahkan anaknya untuk bisa mungkin membaca Al-Quran dan memahami, mentadaburi isinya atau semacamnya. Ini kira-kira bagaimana Pak Kiai? Dari orang tuanya mungkin masih buruk tapi mengajarkan terkait dengan Islam mungkin seperti itu. Silakan Pak Kiai.
2: Ya, itulah maka ada namanya guru. Jadi orang tua itu menyerahkan pendidikan itu supaya dipercayakan kepada guru. Nah itulah, dan rata-rata sekarang itu dari dulu sampai sekarang sampai akan datang begitu terus ada guru yang sudah mengetahui teori-teori pendidikan. Nah kita percayakan sehingga ada sekolah, rumah sekolah apapun modelnya. Apakah pengajian Natal? Ya, macam-macam.
0: Iya.
2: Ya, itu dulu itu ramai sekali itu majelis taklim di mana-mana.
0: Iya.
2: Karena itu banyak persoalan yang harus kita selesaikan. Maka itu dibukalah ruang pendidikan. Di mana-mana ada sekolah. Ya, dari tingkat dasar, TK, dan sampai ke perguruan tinggi. Ini untuk manusia. Saya kira harus disadari itu, ya.
0: Baik, Pak Kiai.
2: Oke.
0: Ini ada yang bergabung lagi, sepertinya satu pertanyaan ya di kebersamaan kita di jalur WhatsApp. Kita coba bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai Mutiara Pagi dari Pak Yosef.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan dia bertanya ya, dari Quran surat An-Nisa ayat 57. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya. Nah, di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Yang dimaksud pasangan-pasangan itu yang bagaimana dan untuk apa dia mendampingi kita, Pak Kiai? Seperti itu. Pertanyaan dari Pak Yosef, silakan.
2: Jadi di hari akhirat kelak, ya ada pasangan-pasangan yang disiapkan Allah. pasangan dalam arti ya diberikan sebagai suami atau istri. Dan itu mereka bersenang-senang. Dan itu kalau istri kita orang saleha atau suami kita orang saleh, maka itu adalah bidadari. Diganti wajahnya dengan bidadari. Bidadari dan bidadara. Nah inilah keagungan ilahi yang mau berbuat seperti itu. Jadi disenangkan sesenang mungkin di puncak kebahagiaan, ya. Kalau amalnya diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu Pak Yosef.
0: Baik. Iya. Ini sedikit masih membahas sedikit terkait dengan topik kita Pak Kiai ya. Kalau misalkan tadi terkait dengan pertanyaan Pak Soleh tadi ya, kalau tidak salah. Yang kalau misalkan apa yang didapat dari orang tuanya Pak Kiai? Kalau misalkan dari orang tuanya mungkin belum menerapkan Islam, ya masih dalam kondisi buruk. Tapi ingin anak-anaknya dalam kebaikan ya, memahami Islam, mentadaburinya. Kira-kira ada dampak mungkin kepada orang tuanya atau seperti apa Pak Kiai? Silakan.
2: Yang kurang tangkap ya.
0: Iya, apakah ada manfaat yang didapatkan yang mungkin dari niatnya untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya Pak Kiai? Kira-kira apa yang didapatkan oleh orang tuanya?
2: Iya. Jadi telah melepaskan diri dari ancaman, dari siksa, dan diberikan nilai pahala sekaligus. Jadi tetap kita membina anak atau membina manusia, karena itu Allah menjanjikan nilai pahala. Nilai pahala artinya di hari akhirat nanti kita lihat semua, ah ini pahalanya, ini pahalanya, ini itu diterterakan semua, akan dipajang semua hasil-hasil yang kita lakukan di dunia. Ya, jadi
0: baik.
2: Berharaplah kepada Allah. Ada nilai pahala.
0: Tetap mendapatkan kebaikan.
2: Nilai pahala itu, iya.
0: Baik, baik. Ya. Mungkin sebagai kesimpulan mungkin dari perjumpaan kita Pak Kiai, karena kita sudah di ujung perjumpaan untuk subuh hari ini, terkait dengan topik kita pola asuh pendidikan anak yang menurut Al-Quran. Silakan Pak Kiai.
2: Iya. Jadi marilah para pendengar kita, bahwa pola asuh pendidikan anak berdasarkan Al-Quran itulah teori tadi. Di mana seorang manusia pada masa Nabi Musa alaihissalam, ada seorang maha guru yang namanya Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim bukan nabi, bukan rasul, tapi karena teori pendidikan yang dimilikinya dianggap sebagai maha guru pada saat itu, maka dihadirkan dalam Al-Quran. Inilah teori yang wajib kita ikuti. Bahwa sainal insana biwalidai hamalat su'ummu. Kami wasiatkan kepada manusia agar dia pandai berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi di samping kita mengetahui Allah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, kepada kedua orang tua kita wajib juga mengabdi. Ya. Saya kira kita dalam pendidikan ini semuanya berharap sangat kepada ilmu pengetahuan tentunya sebagai jalur memahami aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itulah sebagai kesimpulan singkat. Mudah-mudahan saja tetap ada manfaatnya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu menutup untuk perjumpaan Mutiara Pagi edisi tanggal 2 Agustus 2026. Dan terima kasih untuk sudah yang ikut berpartisipasi bersama kita ya, dari pendengar dan juga pemirsa yang hadir di live TikTok kita pada subuh hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Ini kita mau menghimpun kembali, yaitu TPS 3R yang ada di Surabaya.
2: Program-program yang kita lakukan terkait dengan kesejahteraan nelayan berupa bantuan-bantuan, misalnya bantuan alat penangkapan.
0: Pokok-pokok berita utama pada pagi hari.

0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bobo kembali mengaktifkan TPS 3R dan Bank Sampah berbasis wilayah untuk mengurangi timbunan sampah. Salah satu TPS 3R yang akan beroperasi kembali berada di Kecamatan Sorawoleo. Kembali laporan dari Afriansa. Kami hadirkan.
1: Ini kita mau menghidupkan kembali, yaitu TPS 3R yang ada di Sorawoleo.
2: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali tempat pengelolaan sampah, reduce, reuse, recycle atau TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Upaya tersebut mulai berdampak dengan turunnya volume sampah yang masuk ke TPA Wakonti dari 81 ton per hari pada 2025 menjadi sekitar 60-70 ton per hari pada 2026. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan, persoalan persampahan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kenyamanan masyarakat. Karena itu, pihaknya terus berupaya menghidupkan kembali bank-bank sampah dan TPS 3R yang sempat tidak beroperasi. Salah satu TPS 3R yang akan kembali diaktifkan, kata Amiruddin, berada di Kecamatan Sorawoleo yang telah mati suri selama kurang lebih 2 tahun.
1: Ini kita mau menghidupkan kembali, yaitu TPS 3R yang ada di Sorawoleo. Di Sorawoleo TPS 3R ini harapannya nanti setelah aktif, kalau target kami TPS 3R ini bisa menghandle sampah-sampah dari masyarakat yang ada di Kecamatan Sorawoleo. Kenapa di Sorawoleo? Karena memang itu yang berpot TPS 3R-nya yang tersedia saat ini, yang memungkinkan untuk kita hidupkan kembali di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
2: Amiruddin menjelaskan, pengaktifan TPS 3R di Sorawoleo bukan menjadi target akhir. Kedepan, DLH juga berencana menghidupkan kembali TPS 3R di kawasan Pelagi Mata untuk melayani pengelolaan sampah masyarakat Kecamatan Betuambari, terutama kawasan pemukiman yang terus berkembang. Menurutnya, beroperasinya TPS 3R di sejumlah wilayah diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Wakonti yang saat ini menjadi satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah di Kota Bau-Bau. Amiruddin menjelaskan, pada tahap awal TPS 3R akan mengolah sampah organik melalui proses pencacahan, khususnya sampah plastik, serta mengolah sampah organik menjadi kompos. Kedepan, kapasitas dan jenis pengolahan akan terus dikembangkan agar menghasilkan lebih banyak produk yang memiliki nilai ekonomi. Amiruddin mengatakan, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, mulai dari sumber penyakit hingga mengganggu kebersihan dan estetika. Namun melalui konsep ekonomi sirkuler, sampah justru dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi yang mampu memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, DLH Bau-Bau memastikan program pengaktifan kembali TPS 3R dan Bank Sampah akan dilakukan secara bertahap. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan, serta memperpanjang usia operasional TPA Wakonti. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Revitalisasi sungai terbukti efektif cegah banjir. Keberhasilan sangat bergantung pada dukungan kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Heldiawati Kadir.
3: Upaya mengatasi banjir tidak hanya bergantung pada pekerjaan fisik semata, melainkan membutuhkan dukungan kesadaran masyarakat yang menyeluruh. Revitalisasi sungai melalui normalisasi dan pengerukan merupakan langkah paling efektif yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir resiko luapan air saat musim penghujan. Namun keberhasilannya akan sia-sia jika tidak dibarengi disiplin warga dalam menjaga kelestarian aliran air. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Awaludin menjelaskan, masyarakat seringkali langsung menyalahkan pemerintah setiap kali terjadi genangan, padahal pekerjaan perbaikan sungai telah dijalankan secara bertahap.
4: Kalau kita lihat di revitalisasi sungai ini adalah merupakan salah satu solusi paling efektif sebenarnya untuk mencegah banjir. Terbukti kan kemarin risiko itu kan mencapai 30-40% daya tampung air yang sehingga mengakibatkan kebanjiran gitu. Dengan adanya revitalisasi sungai, pengerukan terhadap beberapa sedimentasi.

0: Boleh dilihat di hampir seluruh sungai yang ada dalam kota Kendari itu kan sedimentasinya sudah tinggi. Pada saat airnya pasang, terus masuk air hujan, mungkin kan debit air semakin tinggi, jadi semakin naik. Jadi hujan mungkin 30 menit, 15 menit, itu sih cepat banjir, Pak.
1: Ia menjelaskan sungai yang telah dibersihkan dan diperlebar fungsinya akan kembali tersumbat jika warga masih membuang sampah atau limbah ke dalam aliran air. Tumpukan sampah inilah yang menghambat laju air sehingga meluap ke permukaan jalan dan pemukiman meskipun curah hujan yang turun tidak terlalu tinggi. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga sungai sebagai aset bersama dengan sinergi antara penanganan teknis pemerintah dan kepedulian nyata masyarakat, ancaman banjir dapat ditekan secara signifikan. Hal ini menjadikan lingkungan tempat tinggal lebih aman, nyaman, dan terhindar dari kerugian saat musim hujan tiba.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menempatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN sebagai instrumen utama menyempurnakan penyaluran bantuan sosial agar lebih akurat dan adil. Kepala Sentro Meohai UPT Kemensos Republik Indonesia, Muhammad Gunawan, menjelaskan sistem tersebut membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok desil berdasarkan tingkat kesejahteraan. Saat ini prioritas penyaluran bantuan sosial difokuskan pada kelompok desil 1 hingga 5. Meski demikian, verifikasi terus dilakukan secara ketat termasuk bagi yang masuk desil 5 karena masih dimungkinkan penyesuaian jika kondisi real di lapangan menunjukkan keadaan yang jauh lebih memprihatinkan. Ia juga menyoroti dua tantangan utama yang diperbaiki melalui sistem inclusion error atau yang seharusnya tidak menerima bantuan justru terdata masuk. Sementara exclusion error atau yang sangat membutuhkan justru tidak terdata. Keberhasilan dari DTSN sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak yang bekerja di lapangan jika data dikelola dengan jujur dan bertanggung jawab. Maka ketetapan sasaran pasti akan tercapai. Dengan penyatuan data dan pengawasan menyeluruh, program bantuan sosial tetap bisa tepat sasaran kepada penerima manfaat. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak semester pertama tahun 2026 sebesar Rp149 miliar rupiah. Mengenai hal tersebut, dari reporter kami dari RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan.
3: Ya, kalau dari target penerimaan, kita baru mencapai 30 Juni ini 23,46%.
4: Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar 149,29 miliar pada semester pertama Januari-Juni 2026. Angka tersebut setara 23,46% dari target penerimaan tahun 2026 sebesar Rp636 miliar rupiah. Kepala KPP Pratama Bau-Bau Tubagus Aris Sahriza mengatakan target penerimaan tersebut mencakup 8 daerah yakni Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, Muna, dan Muna Barat. Menurutnya capaian penerimaan pada semester pertama belum sesuai harapan. Salah satu penyebab utamanya adalah penurunan kontribusi sektor pertambangan akibat berhentinya operasional sejumlah perusahaan.
3: Ya, kalau dari target penerimaan, kita baru mencapai 30 Juni ini 23,46%. Nilainya sebesar 149,29 miliar dari target penerimaan 636 miliar. Kendalanya karena di sini ada perusahaan yang tambang yang berhenti operasi. Jadi masalah KB-nya nggak turun, jadi berhenti operasi. Jadi itu turun. Terus ya, satu perusahaan pindah KPP.
4: Tubagus menjelaskan kontribusi sektor pertambangan turun hingga 70% dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut membuat penerimaan dari sektor lain belum mampu menutup penurunan yang terjadi. Saat ini, sektor administrasi pemerintahan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan kontribusi 66% yang berasal dari belanja APBD dan APBN di wilayah kerja KPP Pratama Bau-Bau. Posisi kedua ditempati sektor perdagangan dengan kontribusi 13%, sedangkan sektor pertambangan kini hanya menyumbang sekitar 7% terhadap total penerimaan. Untuk mengejar target hingga akhir tahun, kata Tubagus, KPP Pratama Bau-Bau akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar pembayaran pajak dapat dilakukan tepat waktu. Selain itu, pihaknya akan meningkatkan edukasi perpajakan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, guna mendorong kepatuhan wajib pajak. Tubagus menilai masih banyak wajib pajak yang belum memahami tata cara administrasi perpajakan, terutama setelah penerapan sistem Cortex. Karena itu, kegiatan penyuluhan akan terus diperluas, termasuk melalui pembentukan tax center. Pihaknya optimis target penerimaan tetap dapat dicapai apabila dilakukan penyesuaian target seiring perpindahan administrasi sejumlah wajib pajak ke KPP lain. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penggunaan kendaraan listrik menjadi opsi strategis untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan energi bahan bakar fosil. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Heldiawati Kadir.
1: Pergeseran pola transportasi menuju penggunaan kendaraan listrik dinilai sebagai langkah penting untuk mengurangi ketergantungan ekonomi jangka panjang terhadap bahan bakar fosil. Selain aspek lingkungan, pertimbangan efisiensi biaya operasional menjadi salah satu alasan mendasar dalam melihat prospek pengembangan teknologi di masa mendatang. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari, Dr. Laode Suryadi menjelaskan, secara teknis kendaraan listrik dikembangkan dengan dasar prinsip efisiensi energi yang lebih tinggi dibandingkan mesin konvensional. Hal ini berdampak langsung pada besaran biaya yang harus dikeluarkan penggunaannya.
5: Katanya justru listrik ini yang kendaraan listrik ini yang lebih hemat, bahkan sekitar sepertiganya dari biaya yang harus dikeluarkan untuk ketika dia menggunakan bahan bakar minyak bahan fosil dengan yang menggunakan kendaraan listrik. Ya kalau memang demikian, berarti kan pasti efisiensi lebih efisien dari kendaraan yang berbahan bakar fosil tentunya.
1: Menurutnya, perbedaan biaya ini menjadi poin yang perlu dicermati mengingat harga bahan bakar minyak yang masih sangat tergantung pada fluktuasi pasar global dan ketersediaan cadangan alam yang terbatas. Jika dikonversikan dalam skala besar, penghematan biaya operasional transportasi berpotensi meringankan beban ekonomi masyarakat serta menekan aliran dana keluar untuk impor energi. Dengan perencanaan yang matang, kendaraan listrik dapat menjadi bagian dari solusi diversifikasi energi yang menopang ketahanan ekonomi daerah. Hal ini menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan sistem ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
2: Dinas Perikanan Kota Kendari menggalakkan berbagai program pemberdayaan nelayan serta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Yuliana Linda.
6: Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari, Makmur, menegaskan sektor perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia, terutama pada ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan peningkatan kesejahteraan nelayan pesisir. Makmur menjelaskan, pemerintah Kota Kendari terus menjalankan berbagai program pemberdayaan nelayan, diantaranya bantuan alat penangkapan ikan, mesin kapal, serta pembinaan bagi kelompok nelayan dan kelompok pembudidaya ikan melalui penyuluh perikanan.
7: Program-program yang kita lakukan terkait dengan kesejahteraan nelayan berupa bantuan-bantuan, artinya bantuan alat penangkapan ikan, kemudian bantuan mesin kapal, kemudian juga bagaimana kita membina kelompok-kelompok pembudidaya ikan, kelompok-kelompok nelayan yang ada di Kota Kendari melalui penyuluh-penyuluh perikanan Kota Kendari. Bantuan-bantuan ini kita berharap nanti bisa memberikan efek atau dampak terhadap peningkatan kapasitas maupun juga produksi tangkap perikanan Kota Kendari, khususnya nelayan-nelayan yang ada di wilayah pesisir Kota Kendari. Maka di diputuskan ada 3 titik di Kota Kendari yang mendapat bantuan koperasi Kampung Nelayan Merah Putih. Yang pertama, Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Pudai, Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Sambuli, kemudian Kampung Nelayan Merah Putih di Bandung Geu.
6: Pembangunan tersebut diperkirakan memberi manfaat langsung kepada 1.139 kepala keluarga, terdiri atas 425 kepala keluarga di Pudai, 452 kepala keluarga di Sambuli, dan 262 kepala keluarga di Tondong Geu. Makmur berharap program itu mampu memperkuat ekonomi masyarakat sisir sekaligus mendukung ketahanan pangan berkelanjutan di Kota Kendari.
2: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta pagi hari ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau kembali mengaktifkan TPS 3R dan Bank Sampah berbasis wilayah. Dinas Perikanan Kota Kendari menggalakkan berbagai program pemberdayaan nelayan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Ilham, sampai jumpa.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Selamat pagi mendengar di perjumpaan kita ya untuk hari ini ya, penanggalan tanggal 2 Agustus 2026. Hari yang cerah ya, membersamai kita untuk pagi hari ini dengan cuaca yang sangat luar biasa ya untuk di wilayah sekitaran RRI ya, di area Mandonga ini sangat terik nih untuk sinar fajar ya di pagi hari ini. Dan semoga saja buat pendengar yang sedang beraktivitas ya dalam kondisi baik tentunya, entah itu mungkin sedang dalam program diet mungkin. Dan juga kita masih akan terus menemani di kebersamaan pendengar dengan beragam informasi yang akan kita hadirkan tentunya ya. Dan mungkin dari pendengar juga yang sedang berkendara ya, ini walaupun di weekend ya, tetap harus berhati-hati ya di akhir pekan ini ya. Semoga perjalanan pendengar ya dalam kondisi stabil dan aman tentunya ya di pagi hari ini. Nah, Ila masih akan kembali untuk menyapa pendengar masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Pagi ini pendengar ya, kita masih akan berbagi beberapa hal menarik nih yang kita akan bagikan untuk di perjumpaan kita. Salah satu juga nih seperti dari Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Dr. Himawan Bayu Aji ya, yang memimpin dari upacara serah terima jabatan atau sertijab dari 5 pejabat utama ya atau PJU dan 5 Kapolres jajaran. Dan ini mana ini melantik ya Kapolres Konawe Kepulauan ya, yang tepatnya berlangsung di Aula Darana Lastaria Polda Sultra. Nah, upacara ini dihadiri tentunya dari Wakapolda Sulawesi Tenggara Irwasda dan juga para pejabat utama Polda Sulawesi Tenggara. Kapolres jajaran, personel Polda Sulawesi Tenggara dan juga dari pengurus Bayangkari daerah Sulawesi Tenggara. Jadi sertijab ini sebagai tindak lanjut juga ya, itu dari surat telegram Kapolri tentang mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri. Jadi sebanyak 25 personil itu memperoleh promosi, rotasi dan juga penugasan baru sebagai bagian dari pembinaan karir dan juga penyegaran organisasi dan penguatan kinerja institusi. Dari Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara Kombes Pol Ilis Christian yang menyampaikan mutasi jabatan yang dimana merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya, memperkuat juga dari segi pelayanan kepada masyarakat. Nah, Kabid Humas ini juga menambahkan ya bahwa pejabat yang mendapat amanah baru itu tentunya ada harapan supaya segera beradaptasi dan memberikan kontribusi yang secara nyata ya untuk mendukung pelaksanaan dari tugas-tugas kepolisian, juga bisa mewujudkan untuk pelayanan yang profesional ya dan modern terpercaya bagi masyarakat. Nah, kita masih hadirkan juga hal menarik ya untuk menemani aktivitas pendengar ya saat ini ya untuk pagi ini, dan juga mungkin sedikit berbagi dari informasi kondisi geopolitik di perjumpaan kita. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasinya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 1, kanal

Pendengar masih berbagi untuk di perjumpaan kita ya pada pagi hari ini. Ini dari Gubernur Sulawesi Tenggara juga nih ya, Andi Sumangaruka yang mendapatkan ya kunjungan dan menerima kunjungan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Republik Indonesia dari Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah di mana saat ini ya untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan aparatur sipil negara ya. Jadi sebagai upaya yang dilakukan tentunya ya dari pertemuan ini itu membahas juga penguatan untuk manajemen dari ASN dan tata kelola kepegawaian yang profesional, bersinergi, berintegritas, adaptif dan juga berorientasi pada peningkatan kualitas untuk pelayanan publik di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, dari kunjungan ini juga ya, Gubernur Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terus membangun sistem kepegawaian yang transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi untuk mewujudkan juga birokrasi yang semakin efektif untuk melayani masyarakat. Dari kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan BKN Republik Indonesia, tentunya diharapkan nanti muncul ya dari situasi untuk memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan juga dari segi kualitas sumber daya aparatur dalam mendukung untuk pembangunan daerah tentunya ya, lebih tepatnya untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Dan Ilham masih akan kembali untuk berbagi di perjumpaan kita ya. Beberapa hal masih kita akan hadirkan, masih dipersatukan hal informasi dan inspirasi.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak.
4: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Benar, dari Gubernur Sulawesi Tenggara ya, masih dari Andi Sumangeruka yang di mana mengajak seluruh masyarakat ya, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi dan pelaku usaha untuk menggunakan logo. Logo apakah ini? Ya ini karena sudah masuk di bulan Agustus ya. Jadi pastinya resminya dari hari ulang tahun Republik Indonesia. Jadi logo resminya itu yang dimana dari Gubernur Sulawesi Tenggara harapkan ya menggunakan logo resmi ini ya. Untuk hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan tentunya. Dari ajakan ini tentunya untuk mewujudkan keseragaman identitas visual untuk seluruh materi publikasi ya, mulai dari spanduk, baliho, media sosial sampai dengan media promosi lain tentunya yang mungkin saja bisa nih yang di-share atau dibagikan ya. Dan itu untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah untuk tema peringatan hari ulang tahun ya ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya. Ini menjadi semangat bersama tentunya ya untuk memperkuat dari segi persatuan ya, untuk menumbuhkan nasionalisme dan komitmen untuk membangun bangsa ini. Nah ini dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menghimbau juga ya untuk semua pihak mengunduh dan mempelajari dari pedoman penggunaan logo resmi ini sebelum membuat berbagai materi publikasi. Dan ini juga untuk penggunaannya ya supaya tetap sesuai ketentuan dan mencerminkan dari makna peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pendengar. Nah itu ya semarak untuk di bulan Agustus ini karena sudah mendekati dengan hari kemerdekaan ya, hari kemerdekaan yang ke-81 nih. Aduh, semoga saja menjadi euforia yang tentunya bisa berdampak positif untuk masyarakat. Kita masih akan kembali untuk menyapa pendengar ya, untuk di kebersamaan kita buat pendengar yang mungkin saja sedang beraktivitas atau sementara beristirahat pada pagi hari ini, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

pendengar, melanjutkan untuk perjumpaan kita ya. Pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita hadirkan Warta Berita Nasional dan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional di perjumpaan kita untuk Sultra pagi ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat.
2: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu, masyarakat tampak orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
0: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas Jakarta Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
4: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
5: Yang paling berkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik.